0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setelah beberapa minggu kita menghadapi jalanan Jogja pagi hari yang lengang sekali.
1: Asik.
0: Apalagi gak ngerasain stres kalau lewat depan Krido Sono tuh ya, sahabat suara. Sekarang saya agak sedikit terkejut dengan kondisi jalan ketika pagi hari, sahabat suara.
1: Karena udah berubah deh.
0: Karena udah mulai ramai di daerah situ. Sebenarnya kalau biasanya kan di Jalan Gudean tuh udah ramai banget kan, tapi karena tadi saya berangkatnya cukup telat, udah deket jam 7 gitu, jadinya di sana udah mulai lengang cuy.
1: Tapi masih banyak yang wus.
0: Masih. Itu rombongan apa? Rombongan gerbang luar.
1: Bener lagi.
0: Iya enggak?
1: Bener.
0: Ngerti enggak maksudnya?
1: Paham.
0: Rombongan gerbang luar adalah orang-orang yang telat tuh,
1: yes,
0: sahabat suara.
1: Yang ngejar gerbang ternyata tetap sudah ditutup.
0: Bener.
1: Nunggu itu. Indonesia Raya terputar baru boleh masuk.
0: Bisa.
1: Iya kan?
0: Kalau enggak tunggu si upacara ini kelar, iya kan udah pada masuk,
1: iya.
0: Baru gantian si rombongan gerbang luar pada ditatar.
1: Betul. Kalau dulu waktu aku SMA, kan aku kan dari kelas 12-nya di lantai 2. Itu bisa ngelihat orang-orang yang telat pada jalan jongkok. Lucu banget.
0: Aku kok tahu telat tapi cuy.
1: Ya pernah, tapi enggak pernah yang itu.
0: Aku jujur tahu telat.
1: Enggak pernah apa? Dihukum.
0: Aku enggak pernah ngerasain dihukum karena telat. Pergane apa?
1: Apa?
0: Seko omah, mamahku wis bengok-bengok sik.
1: Ah, bagus.
0: Dadi apa?
1: Bagus.
0: Tidak mungkin telat.
1: Iya.
0: Ngerti enggak?
1: Sudah ditatar dari rumah.
0: Wis ditatar seko omah,
1: iya, sahabat suara. Tidak perlu hukuman di sekolah, di rumah sudah puas.
0: Apa itu diteriakin di sekolah? Seko omah aku wis dibengoki, ngerti enggak?
1: Bagus.
0: Seko omah aku wis adil. Itu apa? Nyawa ki wis tangi sik, awakmu durung.
1: Bener. Kagetnya tuh langsung berdiri.
0: Bener. Rohmu sik sing munggah lagi awakmu ki nyusul ngono kuwi. Biasanya aku ngono kuwi sahabat suara.
1: Apalagi Dewan Del, biasanya kan anak-anak setelah menikmati pagi hari dengan bersantai, Tom and Jerry. Sekarang apa sih? TV-nya? Kalau dulu kita kan ada Chuck Zone itu.
0: Iya, Chuck Zone. Terus pokoknya itu ada
1: SpongeBob.
0: Ada timeline-nya.
1: Iya, bener.
0: Kalau masih Dora, berarti masih aman.
1: Masih aman.
0: Tapi kalau udah Rudita Buti.
1: Nah, itu dia.
0: Kue kesuen. Rudita Buti kesuen, say.
1: Bener.
0: Rudita Buti kesuen.
1: Iya.
0: Kue nek wes SpongeBob, kue telat berarti.
1: Iya, itulah masa-masa dulu, iya. Yang sekarang gak tahu, kayaknya gak nonton TV deh mereka.
0: Gak nonton TV. Esok-esok ini wes nontonnya apa?
1: Top.
0: Uang pusreng kan kira. Esok-esok harus nontonin uang pusreng. Tapi ya kalau misalnya di zaman sekarang gitu ya sahabat suara, kelihatannya kalau misal aku dulu ya, tapi kalau aku dulu day one sekolah itu tuh gak ada yang namanya telat cuy. Karena excited biasanya.
1: Oh seneng.
0: Iya kan, pakai tas baru, pakai sepatu baru.
1: Bener.
0: Jadi nggak ada yang namanya kayak oh, telat nih gitu. Pasti excited, pasti baunya tuh jadi lebih pagi gitu.
1: Udah dipersiapin kan.
0: Betul.
1: Ini kayaknya juga mungkin dirasakan juga teman-teman kita adik-adik. Kita ngomongnya adik-adik. Ingat umur Del. Kalau teman-teman kayaknya terlalu jauh ya.
0: Kalau enggak anak-anak sih lebih ke kita kadang
1: ya. Jauh banget ya.
0: Jauh.
1: Teman-teman kita di Gunung Kidul ini juga hari untuk memulai sekolahnya agak sedikit beda. Kalau biasanya kan ada beberapa sekolah gitu Del. Nah karena ternyata untuk beberapa tahun ini minimnya yang masuk ke sekolah, jadi untuk ajaran baru ini 2026-2027 ada yang digabung khususnya buat SD, sekolah dasar.
0: Jadi ada 5 SD di Gunung Kidul, sahabat suara, 5 SD negeri di Gunung Kidul yang resmi menjalani kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah. Karena memang ini tuh diambil langkah ini karena jumlah siswanya tuh menurun. Jadi kegiatan belajar mengajar itu tuh dinilai gak optimal. Kalau misalnya memang ibaratnya kalau rombongan belajar itu gak memenuhi gitu loh sahabat suara.
1: Iya, kekurangan siswa. Makanya efektifnya biar tenaga pendidiknya juga efektif lah waktu ngajarnya, digabungin aja tuh untuk sekolah-sekolah yang memang kekurangan siswa sahabat suara kita.
0: Ada 5 sekolah yang resmi digabung. Ada SD Negeri 2 di SD Negeri Sambeng 2 digabung sama SD Negeri Sambeng 1 di Kapanewon Ngawen. SD Negeri Widoro Semin digabung dengan SD Negeri Sumberjo Semin di Kapanewon Semin. Terus ada juga SD Negeri Kemiri 1 digabung sama SD Negeri Kemiri 2. Ada juga SD Negeri Kemiri 1, Kemiri 2 sama Jaten. Nah, digabung sama SD Gata. Terus ada juga SD Negeri Gelaran 3 di Kapanewon Karangmojo, ini digabung sama SD Negeri Banyu Bening 1 sahabat suara.
1: Yes.
0: Sebenarnya ini jadi fenomena yang kelihatannya setiap bulan Juli akan sering kita bacakan karena memang di daerah-daerah lagi banyak banget cuy yang mereka tuh kekurangan siswa.
1: Dan menurutku ini langkah yang bagus sih, maksudnya biar nggak terpencar-pencar, terfokus juga. Kita kurang tahu ya ini daerahnya jaraknya seberapa. Takutnya yang paling ujung kalau grupnya ESD-nya digabungin malah tambah jauh deh.
0: Betul.
1: Kita kurang tahu nih, tapi efektif sih menurutku untuk pembelajarannya lebih enak, nggak sepi banget. Bayangin satu kelas cuma 2 siswa gitu kan.
0: Apa ya? Antara sekolah apa memang kamu bimbingan belajar private gitu?
1: Lebih ketakut aja sih Del.
0: Takut nenek ya?
1: Ditanya gitu terus.
0: Tidak mungkin ada yang lain, hanya kamu siswanya. Jadi gelem-gelem ikutin jawab.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kadang bikin aku kesel, tiba-tiba aku melayang.
2: Kenapa, Del?
0: kamu aku bukan tuh, kamu Queen Salmon kamu?
1: Bukan, setara Tasya Kamila.
0: Tasya Kamila.
1: Yes, benar.
0: Kenapa kamu Tasya kemana kamu tuh?
1: Memang.
0: Kamu mau Tasya kemana?
1: Kayak Ayu Ting Ting ya.
0: Kemana? Untung aku nangkep loh masih. Untung aku nangkep loh.
1: Terima kasih.
0: Masih yang dulu cuy.
1: Ini lagu favoritku, salah satu lagu anak-anak favoritku untuk saat ini. Karena kan sekarang udah jarang lagu anak-anak, Del. Iya kan?
0: Kaget. Terus ngerti aku lagi meh muka.
1: Ya aku bisa bingung,
0: ngomong.
1: Ini maksudnya apa?
0: Terus
1: sama,
0: terus
1: sama ini juga, menukin. Sama ini juga yang langit biru, awan putih.
0: Oh, tahu, aku ngerti lagi.
1: Terbentang indah lukisan yang kuasa.
0: Balon udara bukan sih?
1: Melayang, yes.
0: Sherina ya?
1: Di udara terbang dengan balon udaraku.
0: Asik. Oh, senangnya hati.
1: Salah. Betul, oh, aku. Sungguh senangnya lintasi bumi.
0: Senang itu sih
1: lagu.
0: Itu lagi kesukaan gue, lagu anak-anak selanjutnya yang aku suka itu
1: aku bisa jadi
0: juga boleh.
1: Yang itu juga lagu-lagu sekarang.
0: Tapi lagu-lagunya Sherina emang merajai lagu-lagu anak cuy.
1: Iya, karena menurutku enggak yang sebocil itu banget kalau didengerin. Kayak ah relate untuk dewasa nih.
0: Terus yang lagu yang untuk orang tua dari Sherina tuh apa ya?
1: Yang mana?
0: Ada tahu lagunya.
1: Andai asik
0: aku telah dewasa.
1: Del, kita duet Del. Lagu Del. Bisa ini. Om Erwin bisa ini.
0: Apa ya? Kita siaran saja chemistry belum nyampe.
1: Apalagi mengambil nada.
0: Aduh. Lagu menurutku apa? Jangan maruk. Pelan-pelan dulu kita menapaki karir, ngerti enggak? Jangan semua-semua langsung disikat. Santai dulu, Kak.
1: Boleh.
0: Mas Rian pagi hari ini udah menyapa.
1: Halo.
0: Bintang.
1: Hai Mas Rian. Ini tadi tanya nih, request satu lagu boleh, Kak? Lah, biasanya kan dua. Kita kan baik. Yang dua tadi tetap satu.
0: request kursi sih, Kak. Queen Salman tadi tiba-tiba.
1: Boleh.
0: Request lagu anak boleh? Boleh.
1: Boleh dong.
0: Lagunya Queen Salman tadi ya, tiba-tiba. Kalau SD ke Adel dulu di mana? Dulu saya SD-nya SD Negeri Tegaljo 1.
1: Iya, itu
0: deket, bener, deket SMA-nya dia.
1: Saya. Iya, kita soalnya Adel waktu SMP aku SMA ya.
0: Kok SMP aku SMA? Ya bener, memang.
1: Enggak dong, jauh banget usianya kalau gitu ya.
0: Kalau gue meh ngomongin, dulu waktu Adel SD aku SMA ya. Konteknya ngono kuwi nek
1: kita ngene
0: iki. Heeh. Kalau Adel SMP aku SMA, ya memang iya, waktu aku SMP aku SMA.
1: Salah ngomong Del.
0: Konsepnya.
1: Salah ngomong.
0: Tapi kalau lagu anak yang kamu suka apa Rian sampai sekarang? Mm-mm. Karena dulu saya memang besarnya itu tuh bertumbuh dengan lagu-lagunya Maya.
1: Iya, bukan anak-anak kan?
0: Siti Nurhaliza.
1: Anakku bukan di atas kertas.
0: Saya memang tumbuh dengan apa? Lagu-lagu patah hati sahabat suara.
1: Ternyata itu tuh bukan lagu masa kecilmu, Del.
0: Apa?
1: Nyepil masa tuamu.
0: Coy.
1: Sekarang kan kamu tua.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
2: E-Suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi tuh saya ngomongin sama Bintang ini, sahabat suara, kamu lihat gak informasi atau beritanya, videonya lah, kudunya ki tersebar di grup-grup
1: WA.
0: WA ya, biasanya.
1: Minimal WA RT lah.
0: Betul.
1: WA keluarga betul. Mungkin tidak terjangkau, tapi WA RT bisa. Karena fenomena ini, Del.
0: Fenomena-fenomena yang tidak menalar itu biasanya akan mudah tersebar ya.
1: Benar.
0: Yang ini loh, sahabat suara, ada cahaya hijau. Saya lupa, di Jogja tapi tepatnya di daerah mana ya? Di saya lihat videonya kok itu, sahabat suara, jadi ada cahaya hijau gitu bener-bener nyung. Dibilang meteor juga kita serem ya kalau itu emang meteor ya.
1: Iya kayaknya enggak deh. Ijo soalnya, terlalu maca.
0: Makanya.
1: Meteor maca kah?
0: Maksudnya apa? Sudah terkena klorofil. Banas pati mosok.
1: Mosok ijo, biasanya kan merah, oranye. Ini
0: api
1: ijo.
0: Kan? Dan iya. Biasanya kan kayak berkobarunan dan sih. Terus apa ya gini? Itu jadi pertanyaan tuh, sahabat suara, ini apa nih? Cahaya hijau gitu. Ono sing komen gini ki mosok. Di orang yang ngeposting video itu katanya, aku ora ngapusi kuwi tiba ning cedak bambu-bambu omahku. Lah mosok. Kene ngapusi aja kebangetan, hei, ngerti ta? Padha menak ade gampang ae dihapusi.
1: Terus katanya nih ya, kalau kita cari-cari sebenarnya itu kan kejadiannya dan viralnya di salah satu sosmed Instagramnya Wong Mumet Jogja. Ada kan itu. Dan ini lebih ke rekaman CCTV juga ada, kamera HP biasa juga ada. Jadi ada beberapa POV gitu, Del.
0: Oh.
1: Gak cuma satu doang. Nah, ini juga dikonfirmasi sama astronom amatir Indonesia, Marufin Sudibyo, ngejelasin kalau pengamatannya kelihatan kilatan itu ini dikenal sebagai bolide. Semoga bahasanya benar ya. Apa bolide? Atau meteor yang sangat terang yang seringkali meledak di atmosfer bumi yang menghasilkan kelihatan cahaya yang sangat menyilaukan.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi kita belum konfirmasi lebih jauh yang pakarnya beneran ya itu.
0: Betul.
1: Seperti apa.
0: Tapi emang maksudnya pakai itu bener, katanya emang meteor berarti kalau dari orang yang lumayan ngerti itu tadi ya.
1: Iya, katanya sih gitu. Ini kan kejadiannya kan di Jogja sekitar jam 9:30 hari Sabtu kemarin. Tapi kok ada yang bilang sampai ke Cirebon, panjang lintasan di permukaan bumi kurang lebih 400 km. Jadi emang panjang, katanya sih gitu.
0: Oh, kuwi pasti ponjo kan ora? Ono toming sak ngono kuwi ra?
1: Beda.
0: Meteornya bener-bener meteor garden.
1: Beda kalau itu.
0: Enggak. Sing versi Indonesia meneh, ono Roger Danuarta.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin waktu momen libur sekolah itu sahabat suara, kalau dari point of view saya ya, yang beberapa kali kalau pulang pasti kan lewat tengah kota, masih oke ah, tidak terlalu yang macet ya.
1: Iya emang.
0: Masih di dalam tahap yang fine gitu loh. Cuman ya memang ketika banyak wisatawan yang datang akan lebih menyenangkan kita ketika disambut dengan suasana yang juga menyenangkan.
1: Iya, ya kan? Memang harusnya
0: tempat,
1: seperti itu.
0: Tempatnya yang bersih.
1: Nah, ini.
0: Iya kan? Nah itu yang jadi PR tuh sekarang tuh ya, di mana-mana PR-nya adalah apa ya? Sampah sahabat suara.
1: Itu udah dari tahun kapan? 4 tahun lalu kali.
0: Setiap saya pulang siaran nih bro, kamu tahu nggak SPBU Lempuyangan?
1: Tahu.
0: Sampingnya kan ada depo sampah kan?
1: Iya.
0: Kayaknya pas aku Bali sok-sok, nek ran pas mangkat, kayak pas lagi ngeduk-ngeduk kayak kaya, buh kurang lebih 50 meter aku tahan nafas. Kue ngerti lah. Apa sahabat-sahabat? Kue bernafas, ambil nafas lewat mulut, kue kayak melebu ya Wanda Zani.
1: Ini ada sari-sarinya.
0: Makanya.
1: Tapi kita harus respect dulu ya sama orang-orang yang emang bekerja mengurusi sampah kita. Padahal harusnya sampah kita sendiri yang ngurus loh Del.
0: Tanggung jawab kita ya.
1: Harusnya gitu. Tapi ya gimana lagi ya? Ini kita yang sebagai tinggal di Jogja aja mengelola sampah masih bingung. Apalagi kita menjadi warga pendatang, alias kita berkunjung ke tempat orang lain.
0: Nah,
1: kita berwisata.
0: Nah, yang jadi sedih adalah sahabat suara, ternyata ada tumpukan sampah liar di kawasan flyover Lempuyangan.
1: Aduh.
0: Dan ini jadi keluhan masyarakat nih, karena kan baunya jadi gak enak ya, dan ganggu kenyamanan pengguna jalan. Bahkan dari Satpol PP Kota Jogja, itu sudah memastikan nih, kalau lokasi itu akan jadi fokus pengawasan dengan meningkatkan patroli. Terus menyiapkan juga nih operasi tangkap tangan untuk pelaku pembuangan sampah sembarangan. Tapi sampai sekarang, kalau dari Satpol PP Kota Jogja sendiri mencatat memang belum ada operasi justisi, tindak pidana ringan, atau tipiring tentang kasus sampah liar di tahun ini. Karena gak beda nih sama tahun lalu sahabat suara, yang mencapai 22 pelanggaran. Jadi Satpol PP ini akan segera menjadwalkan patroli di kawasan flyover Lempuyangan.
1: Itu, rencananya kayak gitu. Ini sebenarnya juga kebijakan udah lama, aturannya sudah lama, tapi memang mungkin belum ada ketegasan kali ya.
0: Betul.
1: Ya gimana lagi?
0: Katanya nggak cuma di sini ya? Yang
1: aduh,
0: ada acara-acara kemarin itu.
1: Makan yang kemarin hari Sabtu Minggu itu kan juga ada acara layangan Jogja International Cat Festival. Ini juga dikeluhkan Del, kan ngundang 17 negara luar tuh. Menjadi yang datang lah tamu.
0: Betul.
1: Lah. Ternyata dikeluhkan di sana banyak banget sampah, padahal di pantai itu ada botol-botol, bungkus makanan, pada berserakan di tanah pasirnya pantai itu.
0: Padahal itu tempat wisata loh, cuy.
1: Makanya itu, dan yang datang kan enggak cuma orang Indonesia loh. Kayak malu enggak sih?
0: Makanya.
1: Ah, tolonglah, kita harus sadar diri nih sahabat suara, sebagai kita yang membuang sampah, kita sendiri harus mengelolanya sendiri. Entah dibuang di tempat yang benar, atau ya kalau bisa dikelola yang masih menjadi pupuk bisa diubah dengan bentuk yang lain atau sebutan yang recycle, asik itu.
0: Nah,
1: juga bisa.
0: Betul sahabat suara, karena kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, kita yang jadi sampah.
1: Aduh.
0: Alias sampah masyarakat sahabat suara. Jadi jangan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ngono kan paham ya, kecilnya harus diajari.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Setelah lagu ini sempat viral di tahun 2023 sahabat suara, dan menyusul lagu-lagu viral lainnya, saya mulai jarang lagi denger lagu Badai Telah Berlalu dari BCL. Kayak lagu ini tuh kalau diputer lagi sekarang begitu ingat, kayak jadi teringat sama beberapa momen ya di waktu itu, ya gak sih?
1: Horor apa enggak?
0: Karena KPKP horor.
1: Karena videonya keren, Del. Kamu lihat aja MV-nya.
0: Ngerti ya aku, saya ngono guguk saya pak saya kan. Ya,
1: betul.
0: Aku ngono guguk. Dengar apa kan?
1: Benar. Iya.
0: Dan vibes-nya emang menyenangkan sekali.
1: Tapi gelap ya, menyenangkan yang gelap gitu loh.
0: Nah emang kenapa?
1: Karena malam, hujan.
0: Oh.
1: Awalnya ada petir dulu, walaupun setelah itu berlalu ya badainya.
0: Iya. Nah kan ceritanya badai telah berlalu.
1: Ya sesuai judul, Del.
0: Iki badainya iki duduk badai Krispati, gue ngerti ra.
1: Beda dong.
0: Ah, kok ket mau lagi. Menurutku kayak kurang mangan, ngerti ra?
1: Emang
0: kurang jajan.
1: Belum sarapan. Ini harusnya Bunda Bundi, Bunda dan Ayah.
0: Bunda Bundi. Bunda dan Nengdi ngono kuwi.
1: Bunda Nengdi. Bunda dan Ayah harusnya udah prepare, Del. Kan udah mau masuk sekolah.
0: Sudah masuk.
1: Dayuan banget.
0: Sudah mau masuk, mereka memang anaknya wis masuk.
1: Harus prepare buat snack-snack anaknya. Minuman-minuman, makanan-makanan. Jadi mending kamu kalau family sekarang nih, sahabat suara, buat nyetok kebutuhan di rumah. Mulai dari minuman, snack, bahkan tisu, sabun, deterjen juga bisa banget kamu beli di Alfamidi. Khusus untuk hari ini bisa dapat promo hemat satu pekannya Alfamidi. Tuh, enak banget kan?
0: Kalau pakai midi kering bisa nggak? Apalagi misalnya bundanya ngeterkan anaknya sekolah, bingung.
1: Iya.
0: Terus nanti udah sampai rumah, aduh, udah males keluar-keluar itu lagi.
1: Bisa. Kamu buka aja aplikasi midi kering, pilih-pilih buat produknya, payment nanti barang bakalan diantar sampai depan rumah kamu, dan promonya tetap include di dalam midi kering.
0: Jadi langsung sahabat suara, kalau belanja nggak usah bingung di mana, di Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Sampai kita gendong banget gak sih?

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dengarkan Isuara di Bandung

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu memori sahabat suara, kalau misalnya ini adalah momen pertama kali masuk sekolah, apalagi di sekolah yang baru.
1: Yeah.
0: Kalau zaman dulu adalah apa? Diajari numpak bis.
1: Oh, biar tahu rutenya. Kalau aku SMP sih, Del.
0: Kue diajarin numpak bis sama gue?
1: Enggak, ya temanku itu yang ngajarin.
0: Oh, kan cuma saya ngajarin.
1: Kalau SMA enggak, udah pakein motor. Kalau SD diantar masian. Nah, SMPku itu kan di Godean. Dulu enggak ada transportasi, jarang-jarang. Yang aku tahu cuma satu, kalau yang dari Godean ke kota ya, itu yang paling gampang ditemuin cuma kol kuning.
0: Oh.
1: Kol kuning yang sering ngetem itu, Del.
0: Betul.
1: Kayak, aduh, bisa cepet enggak sih, Pak? Kayak, capek.
0: Nah, aku mbiyen nganggone bis Prayogo gitu ya.
1: Oh, Prayogo.
0: Prayogo. Ono bis Prayogo.
1: Kong ini,
0: Farel. Beda. Daerah Jogja Tempel. Tapi nek Jogja Tempel kan dia ke arah daerah Tempel.
1: Sangat menjelaskan tuh. Ke timur, ke barat.
0: Eh, Jogja Tempel ini ke timur, Joy.
1: Hah? Tempel tuh daerah barat.
0: Tapi dia membeloknya nganan nek Jogja Tempel. Apa kan dia? Aku lali nih, Puskopkar.
1: Oh, aku gak tahu lagi.
0: Aku pokoknya ada satu bis yang dia jurusnya tuh bisa langsung ke neng arep gang omahku ngono kuwi.
1: Pok ngarep omah pintu. Bisa sampai karpet merah.
0: Jadi ning didoki sisan sak kernete. Terus habis itu tapi aku lari Prayogo iki ketoke. Prayogo iki langsung ke gang rumahku gitu.
1: Jalan Godean lah ya berarti arahnya.
0: Yang jalan Godean gitu.
1: Itu dulu. Kalau dulu kayaknya masih mungkin opsinya banyak tapi enggak terkelola dengan baik kali ya.
0: Ada masa-masanya di mana bis-bis ini sudah mulai jarang. Tapi Trans Jogja belum masuk ke Godean.
1: Nah, itu.
0: Wah, kui ribet kui.
1: Makan ya Carol, dulu aja aku balik dari sekolah cuma kol kuning, dia lama banget nunggunya.
0: Makanya.
1: Mana panas, tempet-tempetan, dengkul ketemu dengkul.
0: Padahal ya kalau misalnya kita ngomongin tentang transportasi umum yang ke arah Godean, itu sebenarnya banyak banget peminatnya, cuy.
1: Iya, karena enggak ada saingannya, deh.
0: Betul.
1: Makanya sekarang waktu kayaknya 2 bulan ini atau 1 bulan itu kan ada jalur Trans Jogja ke Godean. Disambut baik, banyak penumpangnya ternyata.
0: Betul, kalau dari Dinas Perhubungan DIY sendiri itu mencatatnya ya sahabat suara, perpanjangan rute Trans Jogja Trayek 13 sampai Stadion TGP Margolue Seyegan itu tuh bisa meningkatkan jumlah penumpang hampir 20%.
1: Asik.
0: Ada 2 bulan masa uji coba ini. Di jumlah penumpang Trayek 13 ini tuh awalnya kisarnya 9.000 orang per bulan.
1: Yeah.
0: Tapi setelah lalayan.
1: Apa nih? Lalai Manino?
0: Setelah layanannya diperluas ke wilayah Godean sama Seyegan, di tanggal 1 Mei kemarin jumlah penggunanya tuh meningkat jadi 11.500-an penumpang. Terus di bulan Mei jadi 13.700.
1: Keren. Berarti beneran rute yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sih.
0: Betul.
1: Enak nih. Jadi sekarang mau ke Pasar Godean aman, pakai TJ aja. Terus sampai ke SMP saya lewatin.
0: Soalnya sekarang Godean ki city, bro, menurutku.
1: Wah, Godean city, bro.
0: Godean city, bro.
1: Keren. Respect.
0: Neng kono kabeh ono panganan,
1: ora? Belut
0: ono. Ada. Terus mimian ono.
1: Ada juga di sana.
0: Terus yang fast food kayak ono. Coffee shop neng kono jejer-jejer, cuy.
1: Bener, sekarang udah keren tuh di sana.
0: Neng kono ki.
1: apa
0: ya? Setara Jaksel. Jadi apa untuk warga Godean tuh saya semakin bangga di sana. Apa aku nyalon ke bayar neng Godean? Wes,
1: tadi apa? Tadi apa?
0: Ketua OSIS misalnya. Masih aku kan pergi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cue time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
6: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya?
5: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
6: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
5: Aduh, bingung.
6: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
5: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
7: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camer untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112-8006-101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
8: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin ini semoga jadi kemenangan kamu untuk mengatasi apa, sahabat suara? Rasa emosi, rasa capek, rasa kesel, ya kan? Setelah kemarin 3 minggu tidak ada gerabak-gerubuk pagi tuh agak lebih nyantai ya. Sekarang anak sudah kembali bersekolah, ya
1: bangun
0: kan?
1: Bangun pagi.
0: Bangun harus lebih pagi dari anaknya.
1: Iya, nyiapin sarapan.
0: Betul.
1: Belum bekalnya juga.
0: Tolong anak ini angil ditangek,
1: aduh,
0: ya kan? Apa, sahabat? Multitasking semua indera.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Yang paling penting adalah ini, indera untuk mengecapnya.
0: Betul.
1: Kamu mengecap.
0: Mengecap. Indera untuk ngomong?
1: Iya benar, pengomong.
0: Indera Brookman.
1: Indra bekti gak apa-apa sih.
0: Bisa,
1: boleh,
0: bisa,
1: bisa. Apa-apa.
0: Semuanya tuh, semuanya bekerja, sahabat suara. Tangannya masak.
1: Iya. Yeah.
0: Bargi tangannya masak, terus lambini karo ngomel-ngomel. Durung bengoknya anaknya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan, telinga juga harus mulai peka. Pakai anaknya wis tangi apa urung.
1: Ngelihat apa, anaknya udah bergerak apa belum.
0: Belum, belum. Mata juga harus mulai awas, Ki. Dengan sekitar.
1: Iya. Yeah.
0: Durung kok bojone tangi, ngono kuwi bingungi. Golek dasi, ya kan, sora, iya. Semua tidak bergantung.
1: Asik, asik. Kamu udah siap untuk jadi mam?
0: Aku siap untuk menjadi mam. Tapi memang papine yang belum ada. Papine yang sedang kita cari-cari ini.
1: Belum ada papine.
0: Belum ada.
1: Ya udah, semuanya kamu sendiri dulu ya, Del ya.
0: Betul.
1: Masak sendiri, cari makan sendiri, ngumbai.
0: Tapi kan yang penting
1: sendiri.
0: aku bisa, cukup bisa untuk self reward diriku sendiri.
1: Oh, tetap bisa.
0: Benar.
1: Yang penting tetap bahagia.
0: Gitu kan.
1: Apa?
0: Belanja aja kalau aku.
1: Itu.
0: Rich auntie.
1: Aduh. Boleh, boleh.
0: Belanja.
1: Tapi rich auntie tetap harus cari promo dong.
0: Betul, saat rich-richku tetap ya, aku ngelihat promo kok, sahabat suara.
1: Kalau kamu cari promo gak usah kemana-mana. Langsung ke Lava Media aja. Apalagi hari ini, hari pertama sekolah dan juga hari Senin. Jelas ada promo hemat satu pekannya Alfa Midi. Promo hub, ada sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo hub. Jadi langsung aja ke Alfa Midi sekarang. Tapi kalau misalnya belum bisa, bisa langsung pakai aplikasi Midi Kering. Jadi kamu tinggal di rumah aja, pilih-pilih produknya, payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi langsung ke Alfa Midi atau mudah buka Midi Kering sekarang.
0: Boleh pelan-pelan, bisa langsung mudah dengan membuka Midi Kering sekarang.
1: Nah. Terima kasih untuk transletnya, Den.
0: Sama-sama, silakan dilanjut Bintang.
1: Langsung saja, Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Agus Marilo kembali menemani Anda di hari Senin ini di Nongkrong Bareng Sahabat Suara.

88,7 FM i suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini adalah hari pertama sekolah masuk, sahabat suara. Terpantau ya, gedebak-gedebuknya kerasa gitu. Jadi tadi malam tuh udah ada announcement. Pengumuman untuk hari Senin akan ada banyak ibu-ibu yang gerasa-gerusu. Akan ada banyak kendaraan yang mungkin akan terburu-buru. Jadi harap dimaklumi, harap dipahami. Akan ada ibu-ibu yang tensinya naik. Bisa dibayangkan sih, pagi-pagi bangunin ya, itu pasti udah perjuangan. Dimana mereka biasanya udah bangun siang nih, punya kebiasaan bangun siang selama libur. Belum lagi mendorong untuk segera cepat-cepat ya, menggunakan seragam, sarapan dan lain sebagainya. Jadi kebayang vibes-nya itu, kebayang gimana huru-haranya ibu-ibu hari ini. Apakah setuju? Kamu salah satu ibu yang hari ini lagi mampir di coffee shop untuk menghela nafas. Atau hari pertama kayaknya ada beberapa sekolah yang orang tua murid itu turut menghatarkan ya. Jadi tadi saya baru lewat juga di salah satu sekolah yang ada di daerah Timoho. Itu juga banyak sekali mobil-mobil yang terparkir. Sepertinya memang orang tua ikut menghantarkan dan menemani. Jadi kalau di Jakarta, di Pemprov DKI Jakarta, itu juga diberikan izin kepada ASN dan pegawainya untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Mereka boleh masuk kerjanya sampai jam 12 siang. Tapi tetap ya harus izin dulu ke atasan dan memastikan kerjaannya enggak keteteran. Jadi bukan berarti libur dadakan gitu aja katanya. Jadi memang diperbolehkan untuk menghantarkan putra-putrinya hari pertama sekolah. Dan kebijakan ini supaya orang tua, terutama ayah, bisa ikut mengantarkan anak pas hari pertama sekolah. Karena momen kecil kayak gini buat anak bisa menjadi kenangan yang bakal diingat kan ya, sahabat suara. Dan ini juga sempat digaungkan memang beberapa tahun yang lalu, ayah hadir di mana ada program ayah mengantarkan anak sekolah, yang di mana yang di mana ini beralasan gitu, karena melihat banyaknya anak-anak sekolah, anak-anak muda, anak-anak usia pertumbuhan itu kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok orang tua yang pada akhirnya berpengaruh kepada mental dan psikis mereka. Nah, jadi ayah hadir, ayah mengantarkan sekolah, ini menjadi sebuah program yang memang harapannya anak-anak ini merasa bahwa mereka selalu didukung, mereka selalu disayangi, ditemani, jadi lebih bersemangat gitu ya untuk sekolah, karena orang tua adalah orang yang paling aman untuk seorang anak pada masa pertumbuhannya, dan harapannya mereka punya kedekatan. Apalagi kalau sudah mulai bertumbuh di usia remaja gitu ya, pasti akan ada banyak dinamikanya. Jadi harapannya orang tua bisa selalu dekat nih dengan anaknya dan memantau apa yang menjadi pertumbuhan anak-anak mereka. Harapannya juga nantinya mereka bisa bertumbuh dengan kondisi psikis dan mental yang baik gitu. Jadi ini memang beralasan, sahabat suara, momen-momen kecil menemani setiap momen hari pertama, hari kelulusan, ambil rapot, kemudian momen-momen yang sangat penting. Bahkan di momen-momen mereka ada di posisi yang mereka ngerasa gagal, juga orang tua harapannya juga bisa selalu hadir. Jadi kalau Anda merasa anak zaman sekarang sejauh ini sudah ditemani, sudah didengarkan, sudah dipahami atau seperti apa? Jangan malah memahami yang lain dong, papa mama.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau Anda nih, kalau kamu lagi ditawarin sesuatu ya, ditawarin kantong isinya sampah, harganya hampir 2 juta, kira-kira mau gak sih? Pasti kan langsung kayak, sampah apaan nih? Kecuali sampahnya isinya emas 74 kg. Tapi itu kan tidak mungkin ya. Nah, ada yang seru nih. Setelah selesai acara pernikahannya Taylor Swift barengan Travis, yang dimana kemarin sempat ramai ya, diselenggarakan secara private, terlihat bintang-bintang yang hadir ke sana. Ada seniman dari New York yang malah mungutin sampah di sekitar lokasi acara. Bukan buat dibuang lagi, tapi dikemas dalam kotak plastik bernama pocket garbage, terus dijual. Jadi dipungutin sampah-sampahnya, kemudian dikemas dalam pocket garbage, terus dijual, sahabat suara. Harganya mulai dari 400 ribuan sampai 2 juta rupiah. Gokil nggak? Yang lebih bikin heran lagi adalah isinya tuh cuman macem-macem. Isinya tuh macem-macem gitu ya. Jadi ada permen, kemudian AirPods sebelah kiri, sampai alat test pack juga katanya ikut masuk dalam koleksinya. Jadi beneran isinya sampah ya. Dan si seniman ini bilang dia pengen nunjukin kalau barang yang dianggap gak berharga itu punya nilai seni. Punya nilai gitu, apalagi ini dari sampah nikahannya Taylor Swift gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah value yang bisa dijual, bisa dihargai gitu maksudnya, sahabat suara. Tapi kan sampah ya. Tapi nggak tahu kalau itu mungkin untuk orang-orang yang ngefans bisa jadi ya, jadi sesuatu hal yang berharga, jadi sesuatu hal yang bernilai, jadi sesuatu hal yang mahal gitu ya. Tapi kalau disuruh beli dengan harga segitu, apalagi nawarinnya ke aku, sahabat suara, yang 5.000 aja masih saya tawar, jelas-jelas ya menolak dengan tegas gitu. Apaan sih? Nggak usah Taylor Swift lah. Rumah sendiri juga masih banyak tuh sampah. Ngapain nambah-nambahin sampah?

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

warga Indonesia. Pernah gak sih tiba-tiba di chat temen, baik itu temen dekat atau temen lama gitu ya, "Kak, apa kabar?" atau "Kak, lagi di mana?" "Kak," atau "Kak" doang gitu ya. Kalau aku sih Sobat Suara biasanya sudah tahu nih mau kemana nih arahnya. Ternyata kalau kita lagi butuh bantuan, kita lagi mencari bantuan untuk orang terdekat atau untuk temen gitu ya, percakapan awal ini menentukan kita bakal ditolongin atau enggak. Jadi ada penelitiannya bahwa orang tuh kadang terlalu pede menganggap permintaannya bakal diiyain, apalagi ngerasa deket, apalagi ngerasa dulu temen deket dulu. Sekarang kayaknya udah sukses, bisa nih dimintain tolong. Jadi sebenarnya ada strateginya loh. Kalau mau minta tolong, apalagi minta tolongnya cukup besar gitu ya, ke orang yang gak terlalu deket lagi, coba kamu bisa memulai dengan percakapan yang memberikan ruang bahwa akan ada penolakan gitu. Misalnya, "Aku tahu sih kamu sibuk, aku mau minta tolong sebenarnya, tapi kalau memang gak bisa juga gak apa-apa, cuman aku sebenarnya butuh banget."

banget gitu. Mungkin ada kata-kata yang membuat lawan bicaranya ini berpikir, kira-kira aduh kasihan ya gitu, kira-kira ditolongin gak ya. Dan kemudian yang kedua adalah coba meminta berdasarkan besarnya bantuan yang kira-kira tidak membebani atau memberatkan. Dan kita tahu bahwa punya peluang untuk bisa ditolong karena punya kedekatan tertentu. Tapi balik lagi, semua orang punya pilihan untuk menolak. Jadi kalau kamu nih punya temen yang kira-kira dari cara bicaranya menentukan gitu ya, kita bakal nolongin apa enggak ya. Kalau aku pribadi sih Sahabat Suara, biasanya pasti adalah rasa iba, ada rasa kasihan. Apalagi orang tersebut pernah menolong kita atau jadi orang yang baik gitu ya selama ini. Tapi kadang-kadang kalau udah ditolongin, pas kita lagi butuh tolong pertolongan, suka lupa. Nah, kalau Anda sendiri gimana nih? Ketemu yang kayak gini nih, di skip aja tau

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi buka TikTok tiba-tiba lagu-lagu tahun 90-an hits lagi, ya kan? Atau malah ada yang bilang pengen banget hidup di era itu. Padahal sebenarnya dia adalah Gen Z. Kelahiran tahun 2000-an yang sama sekali gak pernah ngerasain di era itu. Jadi ada studi baru nih sahabat suara kalau menunjukkan Gen Z lebih demen banget sama bau-bau nostalgia. Mulai dari lagu lawas, film lama, gaya fashion, era 80-an atau 2000-an ya kan. Yang kemudian ya memang fashion itu berputar ya. Terus banyak dari Gen Z ini lebih cenderung mungkin ya beberapa momen itu mereka suka dengan tren-tren di tahun 90-an, 2000-an awal. Yang sebenarnya mereka gak ngerasain di era itu. Istilahnya nostalgia pinjaman. Jadi ngerasa kangen sama era yang bahkan belum pernah ngerasain. Belum pernah cuman mendengarkan mungkin dari orang tua, dari sosial media. Bahkan saya ketemu dengan anak-anak Gen Alpha yang mereka tuh suka dengan lagu-lagu Silan Seven. Yang pasti terinfluence oleh orang tuanya gitu ya. Bisa loh benar-benar kayak exciting mendalami setiap liriknya dan kayak benar-benar meresapi gitu. Bahkan hafal setiap track yang ada di album-album dari Sila on Seven. Itu saya juga impress. Katanya sih salah satu penyebabnya gara-gara media sosial dan juga platform streaming. Yang sekarang mau denger lagu 80-an, nonton film lawas, atau lihat video jadul, tinggal klik aja kan, tinggal search. Apalagi kalau kayak kemarin juga lagu Backstreet Boy yang kemarin The Shape of My Heart itu naik lagi. Yang itu juga hitsnya di era tahun 2000-an awal. Jadi gak heran memang akhir-akhir ini banyak lagu-lagu lawas yang kembali viral, kembali hits. FYP di TikTok. Yang banyak ngerasa kayak relate padahal sebenarnya waktu itu mungkin gak ada di masa itu. Apakah yang membuat situasi seperti ini karena banyak yang bilang lagu-lagu kekinian, lagu-lagu baru itu easy listening. Tapi apakah jadi mudah untuk dilupakan? Karena balik lagi orang banyak yang terkesima dan terus mengenang dengan lagu-lagu 80-an, 90-an.

0: Radio.
1: Suara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

Suara Warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kini aku minta maaf. Kini aku minta maaf.

0: itu terus berjalan sahabat suara. Meskipun situasi kadang-kadang gak seperti apa yang kita inginkan ya. Tapi mau gak mau kita tetap harus menjalani. Mau tidak mau kita harus menghadapi. Semangat terus deh sahabat suara, apapun yang sedang Anda upayakan hari ini, yang sedang diperjuangkan, yang sedang bekerja keras ya, di tengah situasi yang seperti ini. Banyak yang berjuang dengan berbagai cara yang halal tentunya untuk kebaikan, untuk berkah, untuk keluarga. Di tengah banyak juga yang berjuang atau melakukan hal yang tidak berkah gitu ya. Tapi kadang-kadang hidup merasa kayak gak adil gitu. Tapi ya, semua pasti akan ada bayar harga di kemudian hari. Semangat selalu deh sahabat suara. Aktivitas hari ini semoga apapun yang Anda kerjakan dimudahkan. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng besok. Selamat menikmati makan siang.
1: Iswara memutarkan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

disco lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap dan juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur, cakep ya. Kalau ngomongin tahu itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambel saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari. Karena dalam satu sambal saset itu katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Meli Guslau, Erik dengan Ada Apa Dengan Cinta. Yang dimana momen paling memorablenya adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading. Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka. Hai Desi di Bogor, request lagu dong dok ya, semoga hari ini jadi hari

Kalau tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jordi, Jody dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on.

aku mau dengerin itu. Oke, okay. Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya masih dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Andin siap dimainkan selain ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jordi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 10 lagu keren di jam 12 sudah selesai. Jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama musisi. Tungguin ya.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, 9 kota siap diperkenalkan sebuah band yang, wah ini lintas generasi kayaknya ya. Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow.
1: Halo.
0: Yoi.
1: Selamat suara.
0: Yeah. Itu ya,
1: ada tulisannya gede.
2: Sini ada nih.
0: Yoi. Jadi selamat suara ini kehadiran Sonic Flow yang dimana kalau saya lihat dari musik streaming, ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan. Awalnya EP ya, kalau gak salah itu ya.
2: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single, baru yeah. Akhirnya ada sih perdebatan ini.
2: Yeah. Album, yeah. Betul.
0: Asik, album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan. Lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita. Jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik ya, karena perdebatan terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
2: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok @isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya adalah di tahun-tahun USB ya, alias 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
3: Siang
0: Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit off frame, gak apa-apa. Terus juga Boy,
4: selamat siang.
0: Siang ini tidur cukup?
4: Cukup aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya. Andra ya kemarin.
4: Manggung. Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh lagi usaha. Iya benar.
4: Nyambung hidup.
0: Lagi on fire. Nyambung hidup. Ya. Lagi meledak banget ya. Dava.
5: Ya, Kak.
0: Masih ini gak sih? Masih reguleran kafe gitu gak sih?
5: Masih.
0: Gue ngeliat di YouTube. Dia banyak banget ininya, rekordan zaman dia wedding juga ada kan lo?
5: Iya, main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil ya, dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
5: Yes.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih?
5: Dav? Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin, baru tahun lalu ya?
5: Nih, setahun jalan. Terus, 25.
0: Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
5: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cox juga
0: asik. Om Cox.
5: Iya.
0: Gila, Gen Z banget ya Om Cox.
5: Om Cox panggilnya.
3: Emang Gen Z dia.
5: Pengen bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu, sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu tuh dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini, Om Cox dan juga Om Boy sini ya, yang paling baru Mas, dia kata mereka udah duluan kan?
5: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
3: Bergabungnya bareng.
0: Maksudnya
3: bergabungnya
0: di industri bareng. Musik udah duluan.
5: Oh iya,
0: mereka,
5: oh iya
0: kan?
5: benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
5: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
5: Ya,
0: kerja bareng sama Dor.
5: Seneng kok.
0: Oh,
5: happy.
0: Seneng ya? Oh.
5: Ya, punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
4: Kita gak jago, gak jago. Rajin. Oh,
0: okay, rajin. Nih, gue setuju. Gak jago. Kalau gak rajin gak jago ya. Kalau gak rajin gak jago. Gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
5: Betul.
0: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih?
5: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
3: Boy.
4: Jadi waktu itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol dan gitu langsung, ini coba buat musik yuk gitu. Karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu. Langsung jadi lagu akhirnya. Cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Oke. Okay.
4: Kita terbuka, open minded tuh soal musiknya.
0: Ya apalagi zaman sekarang ya, semuanya udah bisa ada di digital ya.
4: Iya, betul.
0: Wah, mental lu udah mantep sini ya.
3: Pertama saya.
0: Kenapa tuh, Bang?
3: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya.
3: Iya,
0: invoice atau apa ya.
3: Iya, gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek, Bang?
3: Sebentar.
5: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
5: Iya,
0: Flow.
5: Frekuensi.
4: Frekuensi, gelombang frekuensi.
0: Nah, kalau flow-nya sendiri?
4: Flow.
5: Flow kayak aliran.
0: Ngalir.
5: Iya. Oh. Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi
6: yang di mana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
5: Uduh.
4: Amin.
5: Amin.
4: Itu dia.
5: Amin.
3: Luar biasa.
5: Iya, amin.
3: Itu dia.
5: Ituannya. Anuannya ya. Sonic Flow sesimpel itu berarti ya gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
6: Yeah. Aliran frekuensi.
5: Oh. Yeah. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
6: Gimana?
3: Pertanyaan yang bagus.
5: Iya.
3: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macem. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
5: Nyambung ya.
3: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
5: Okay.
3: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatin.
5: Perdebatan. Perdebatan batin.
3: Iya gitu maksudnya.
5: Gua juru bicaranya, Bang Cok.
4: Iya.
5: Ya karena aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang taruh di sini.
3: Pakai primbon.
5: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
6: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
5: Oh, oke. Okay.
6: Dew. Setuju. Setuju ya.
5: Gitu ya. Biasa di
4: luar. Biasa. Baru.
5: Udah latihan ngomong tadi. Udah disiapin ya.
3: Jempol gue 4 nih.
5: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network. Sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
6: Yeah. 9 lagu.
5: 9 lagu dan itu rilis Mei.
6: Rilisnya kemarin nih, 11 Mei.
5: 11 Mei.
3: 11 Mei.
5: Yeah. Ingat gak Bang Cok?
3: 11 Mei.
5: Iya. Si Boy ketawa. Oke, di album Perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer.
6: Yes.
5: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
6: Gimana Mas Boy?
5: Mas Boy.
4: Oh, sangat besar pastinya.
5: Iya.
4: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda si Ipe itu, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakternya juga kita milih gitu. Misalnya tuh drummer Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pengennya kita kan ngarah ke sana tuh.
5: Bisa Toto. Yo iya.
4: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah.
6: Yep.
4: Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kebutuhan musik kita.
5: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang gua pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal
3: bisa
5: MTV
6: bisa.
5: Emang sengaja gitu ya warnanya
3: Jadi 80s 90s lah
5: iya
6: 80s 90s
3: MTV karena kan zaman sekarang kan
5: musik
3: balik.
5: Betul iya kan celana pada baggy
6: zaman
5: kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya kita beli tuh Osela ya kan
6: Osela
5: iya jadi emang kayak gitu ya emang dari tangan-tangan yang memang di emang hatam juga di eranya ya
4: iya karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
5: betul.
4: Back to 80s, back
5: betul.
4: To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
5: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
6: Oke.
5: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih, 80s 90s disikat nih ya.
6: Yeah.
5: Yo, dari Dava udah flanel tuh.
6: Yo,
5: kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
3: giginya flanel.
5: Kalau Boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
3: Oh iya.
5: Tuh, ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975 terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya.
6: Okay,
5: pasti kan tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
7: Memainkan musik pilihan
8: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Winem warnet terdekat ya. Winem. Fiera dengan Seandainya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama
1: Sonic Flow.
0: Udah lama ya gak ngomong kayak gitu ya Bang Coki ya. Saya dari Sonic Flow. Kok dulu beda dia. Dia lagi interaksi juga sama live TikTok apa Instagram?
2: TikTok.
0: Ngintip doang.
2: Ini TikTok.
0: TikTok ya.
1: Dan juga ada orang yang nonton.
0: Berapa?
1: 10 juta.
0: Iya, di sini juga 9 juta, Bang.
2: Asik.
0: Jam-jam sepi emang jam segini. Kalau malam rame katanya.
2: Iya, iya.
0: Di Suara Network pastinya 9 kota dan juga masih ada juga live TikTok di @iswara.network. Ngomongin tentang, ngebahas tentang albumnya Sonic Flow itu Perdebatan. Awalnya album ini direncanakan menjadi EP.
2: Betul.
0: Apa yang akhirnya membuat teman-teman memutuskan untuk membuat full album deh, 9 lagu deh. Jangan kayak orang yang irit-irit dor gitu 9 lagu.
3: Tahu tuh Om Cok.
0: Dia lagi gak siap lu.
2: Iya, awalnya mau EP, terus setelah beberapa kali kumpul udah ngumpulin materi, ternyata ada banyak, ada lebih dari 5 kan, kalau EP biasanya 4-5 lagu ya. Ternyata terkumpul 9-10 lagu kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Dan akhirnya kita memutus, oh ya udah sekalian lah. Sekalian bikin album aja. Barulah di situ digas album.
0: Oh, prosesnya itu bulanan? Mingguan?
3: 6 upload. Bulan. Hah? 6 bulan sampai jadi master.
2: Iya.
3: 6 bulan.
0: 6 bulan.
3: 6 bulan kurang sih.
0: Proses awalnya itu berarti musiknya dulu nih harus jadi. Instrumennya dulu nih harus
3: jadi. Jadi udah banyak musiknya tuh udah ada yang jadi beberapa. Tinggal dilengkapin sama Om Cok sama Sonic Flow-nya lah.
0: Oke. Okay.
3: Supaya jadi Sonic Flow gitu. Jadi ya rekaman, take drum, bass, gitar, vokal itu kurang lebih 4-3 bulan. Mixing mastering 2 bulanan.
0: Analog semua tuh?
3: Analog.
0: Oh iya? Wih, analog tuh beda dia nih, analog begini mainnya, game.
3: Drum reel, studio semua.
0: Sabar ya.
1: Kalau misalnya apa ngegambar atau apa itu namanya?
0: Desain
1: pakai drum
0: MIDI. Oh, gambar kok. MIDI. Gambar musik ya. Beda.
1: Apa MIDI ya?
0: MIDI iya ya.
1: Kayaknya enggak dapet gitu.
0: Oh, idealisnya kurang ya.
1: Bukan idealisnya kurang, apa sih lagunya
0: enggak nyala.
1: Gitu enggak kayak keluar, gak ada nyawanya. Selama drum buat gua, maksudnya buat kita bertiga, drum tuh esensi banget buat si lagunya. Jadi mesti dynamic lagunya mesti ada. Setuju. Gitu. Kalau drum maksudnya kita bikin pakai komputer, bukannya gue bilang jelek ya, sah-sah aja orang yang mau pakai gitu, cuman di band ini butuh dinamis, butuh dinamikanya,
2: sentuhannya,
1: ngeband lah manusia,
0: nyawa
1: bener nyawa. Penjaga gawang kalau dibilang piala dunia.
0: Ya, walaupun dipatahkan dengan VAR ya.
1: Iya, benar juga. Tiga Kortoa.
0: Itu dia.
3: Argen.
0: Ini dia nih. Bangun.
1: Inggris.
0: Jepang.
2: Udah habis pulang Jepang.
0: Udah ya.
2: Itali.
0: Udah
2: masuk ke.
1: Cepet banget dia langsung.
0: Ini ngumpul nyawa goy. Dari PRJ dia tadi malam.
2: Wow.
0: Closingan.
2: Wih.
0: Oh, udah closing ya? Terakhir deh, Koy.
1: Terakhir. Oh, udah masuk hari ini soalnya.
0: Iya, anak sekolah.
1: Oh, iya. Makanya macet.
0: Gitu dah, bapak-bapak. Kemana-mana ngobrol emang kita. Kayak gitu. Iya, asik. Gak apa-apa,
1: Sonic Flow.
0: Yoi. Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track sekaligus benang merah album.
2: Iya.
0: Kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita dari lagu-lagu di album itu?
2: Ya, karena yang pertama emang judulnya adalah Perdebatan, dan di lagu ini ceritanya kan tentang sebuah dua orang ya yang punya perbedaan pandangan
1: sebuah
2: gitu.
1: Dua orang. Katanya udah latihan.
0: Mas Boy aja. Karena yang nulis
2: Mas Boy.
3: Dua Perdebatan. Sorry Mas, pertanyaannya gimana tadi? Enggak, soalnya kayak jawaban kamu enggak nyambung.
0: Lebih kurang balik. Jadi lagu Perdebatan ini akhirnya dipilih jadi fokus track.
2: Iya, kenapa?
0: Dan juga benang merahnya nih.
2: Iya.
0: kenapa lagu ini yang paling mewakili keseluruhan cerita di album?
3: Sebetulnya soal ini aja sih, karena kan liriknya perdebatan. Mm-hmm. Jadi semua lagunya itu tentang perdebatan.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi ini kayak lagu ini kebetulan perdebatan ke pasangan. Okay. Gitu. Ada lagu lain perdebatan dengan orang tua.
0: Oh.
3: Ada lagu lain perdebatan dengan diri sendiri.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi mau lagu ini kebetulan juga judulnya keperdebatan. Jadi wah pas nih. Ini aja jadi judul album. Albumnya sama gitu.
0: Oke. Dan ini semua berarti semua lagu-lagunya ini tentang perdebatan ya.
3: Iya. Contoh ada misalnya Dear Mama itu dengan orang tua gitu. Yeah. Ada judulnya kayak Rayu Membiru, single pertama kita itu apa, pencarian kita akan Tuhan gitu.
0: Rayu Membiru. Ada tuh di Bandung. Pijat refleksi.
4: Oh, aduh.
0: Refleksi ya, refleksi. Maksudnya itu kan karena gue anak lari nih.
1: Anu Membiru ya?
0: Iya. Bukan. Maksudnya gini, maksudnya apa namanya, Rayu Membiru itu dia ada ininya, ada apa namanya, ada terapi buat ngasih rempah-rempah.
3: Oke.
0: Ya.
3: Okay.
0: Shot life mantep juga nih ya, nyapu-nyapu ini ya. Harus mawas diri ya. Udah lama enggak nih nemuinnya kayak gini.
3: Lo yang mancing loh.
0: Iya, makanya. Kayak gue ngobrol antara sama Adit Insomnia atau sama Gover, nangkis-nangkisinnya, Tuhan.
1: Pokoknya... Membiru lah.
3: Gitu ngap tuh ya.
1: Iya, ngap gitu ya. Tapi ini Rayu.
0: Dikop. Dibekam biru dia ya.
1: Giginya dikop.
0: Waduh. Pakai blue, pakai blau. Biru ya. Oke, okay. Menariknya masing-masing personil dari Sonic Flow ini membawa referensi musik dari era yang berbeda. Hmm. Ada yang 80-90-an. Ada yang kalau Mas Bang Coki kayak 2010 gitu ya Bang ya. 2010 ke atas kita kan.
1: Enggak, baru gue.
0: Baru. Oh dia lebih ini dia, lebih nona. Kalau Blade. Eranya nih, orangnya nih. Udah siap belum?
1: Jalan-jalan.
0: Nah, mentok ya sih.
1: Jalan-jalan.
0: Udah. Habis duitnya buat jalan-jalan ya.
1: Nih tuh, sampai belum masuk sekolah.
0: Iya, itu dia balik lagi. Sampai akhirnya alternatif pop 2000-an supaya tetap terdengar satu identitas. Gimana nih proses nyatuinnya? Gue yang mau yang ini lebih banyak nih, misalnya Bang Coki selaku ini kan ketua geng kan. Kita ngomongnya geng ya. Enggak kata Bang Coki
1: sih. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada porsi-porsian gitu-gitu. Asik. Kayaknya dari pertama ketemu aja langsung yuk bikin gitu. Hmm. Langsung bikin di hari itu baru ketemu.
0: Hmm. Udah jadi berapa lagu tuh hari pertama?
1: Satu setengah.
0: Ah iya, beneran? Iya. Gue pikir masih kosong. Oh gitu.
1: Satu setengah. Jadi datang bertiga. Bikin chord gitu sama apa aransemen. Terus nggak lama Dava nyari melodi vokalnya sekalian bikin lirik dikit-dikit. Dapat satu setengah.
0: Itu lagu yang mana tuh yang pertama tuh? Satunya aja dulu, yang setengahnya gak usah.
3: Rayu Membiru.
0: Rayu Membiru.
3: Oh, setengahnya iya. Pernah ada. Iya betul.
1: Gak ada berarti.
0: Belum ada.
1: Pernah ada.
0: Baru pernah aja, belum ada kan setengah. Pernah.
1: Udah gak ada.
3: Pernah. Ada.
0: Kalau apa Ashley ya?
3: Ashley.
0: Ashley itu apa, tentang apa tuh?
2: Ashley itu tentang seseorang yang ditinggal oleh orang yang dia sayangi itu. Dia memilih orang lain daripada dia gitu.
0: Oh.
2: Ngerti gak sih?
0: Ya, tenang, pelan-pelan. Selamatin diri masing-masing katanya Bang Joki.
2: Intinya seseorang yang lebih memilih orang lain.
0: Oh.
2: Itu aja sih intinya.
1: Gue belain lu daripada Ashley, tenang aja.
2: Parah emang Ashley.
0: Ashley ini berarti beda sendiri dari yang tadi Rayu Membiru itu sangat 90-80-an tuh permainan katanya. Ashley ini kayak 2000-an ke atas lu yang ini.
2: Dan liriknya, iya, dibantu sama ada teman juga.
0: Berarti itu kisah lo?
2: Bisa jadi.
0: Belum, tenang Bang Coki, gue gali atau nih entar.
2: Tapi justru aransemen musiknya itu 80s banget.
0: Oh.
2: Referensinya dari ada salah satu
1: Toto dari Toto.
2: Toto, iya.
1: Toto Tewel.
0: Toto.
2: Kalau dengerin lagu Toto tuh ada judulnya Lia.
1: Oh, gitu. Enggak gitu.
0: Enggak gitu.
1: Kayak Bang Oma.
0: Gue tentunya mentoknya di Afrika lagi. Lebih tepatnya Asia Afrika. Oh yang ya. Berarti ada, 80-an ya. Itu. Emang lo dengerin Toto juga?
2: Oh dengerin banget.
1: Dia disiksa dia sama Kanda Brothers suruh nyanyi itu.
2: Toto banget gue.
0: Toto banget. Tampil mati baru.
2: Hari itu ya.
0: Hari itu ya. Oke. Okay. Terus yang 2000-an ini apa yang dari mana? Kalau tadi kan 80-90-nya Toto, yeah. Kalau 2000-annya lu ngambil dari mana?
2: Iya, kayak kita ngambil dari instrumen-instrumen kayak scene gitu-gitu ya, Mas.
0: Dari musik di mana?
3: Enggak sih, sebetulnya enggak yang 2000-an ngambil dari mana, enggak kayak gitu. Jadi gini, Om Cok besar di tahun 80-an.
0: Oke.
3: Okay. Gue di 90-an.
0: Iya.
3: Dava di 2000-an.
0: Yes.
3: Nah, itu kita bertiga ketemu di tengahnya. Buat musikal yang seperti ini gitu. Oh. Secara enggak sadar kita tuangin, tapi ada benang merah. Jadi kalau orang dengerin ada yang ini ada yang 80-nya nih, ini ada 90-nya nih, ada 2000-an. Jadi itu secara enggak sadar kita tuangin di situ. Bukan yang kita rencanain kayak ini dari sininya, dari sininya, enggak seperti itu sih. Lebih ke karena kita besar di situ. Jadi mudah-mudahan kedengarannya ada semuanya di situ.
0: Jadi itu adalah musiknya Sonic Flow, pasti denger ini Sonic Flow nih.
3: Iya, iya.
0: Susah enggak sih ini buat bikin identitas kayak gitu, karena gue sialnya gue Batak doang ya, cuma bisa nyanyi enggak bisa main musik gitu ya. Nah, susah enggak sih bikin identitas musik kayak gitu, Bang Cok?
1: Enggak sih, kalau formatnya ngeband justru jauh lebih, kalau gue pengalaman gue ya. Kalau formatnya ngeband itu jauh lebih mudah untuk ngeblendnya. Terutama kalau memang satu visi ya, maksudnya satu visi itu ngeflownya enak lah gitu, kawin, ngeklik gitu. Itu kadang nggak usah dibicarain, langsung keluar aja gitu. Makanya hari pertama kita ketemu lalu bikin lagu tuh sebenarnya jadi penentuan kalau emang di situ emang udah nggak
3: cocok,
1: nggak cocok, nggak ngeklik gitu, nggak usah diterusin.
3: Mendingan secara bermusiknya ya,
1: mendingan tidur aja.
3: makan
0: simpel banget, tidur aja kalau bisa
1: ya. Maksudnya kita bertiga.
0: Oke.
1: Pulang tidur aja dulu.
0: Ini bertiga dari beda generasi mengeblend jadi satu, kita ajak debat ya habis ini ya, gue ya. Pilpres apa ini enak ini. Saat lagi kita balik lagi
1: pasti bahas tetap dong, please.
0: Aduh, udah deh kita iklan dulu ya. Saya akan lawan. Aduh. Ya, saat lagi sahabat suara.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Sekarang kita ajak mereka untuk berdebat.
1: Wow, magic.
0: Ya. Bos, magic jazz. Gue bantuin Goy. Lo sebagai crew band boy. Walaupun mereka bisa, walaupun mereka familiar, tapi ada baiknya tuan rumah kita ngebantu nge-service gitu. Kalau ada yang lihat di live TikTok, nah itu dia ya, yang di belakang tuh, di belakang mic tuh ada yang gak kelihatan tuh, itu uniknya sebenarnya radio. Cuman sekarang udah harus bisa ditonton tuh gimana tuh ya. Oke, album ini membahas berbagai bentuk perdebatan mulai dari diri sendiri. Tuh mic berapa Goy? Dua ya? Oke. Ya, sampai tadi bilang keluarga. 9 lagu yang ada, lagu mana yang menggambarkan kisah pribadi Bang Coki?
2: Lagu mana?
0: Dari 9 itu, perdebatan itu yang temanya perdebatan yang menggambarkan nih ada nyawa gue nih di sini, ada rohnya gue nih di sini di lagu ini nih.
2: Oh, Rayu Membiru, pencarian kepada Tuhan.
0: Wah,
2: kepada Cuan Yang Maha Kuasa.
0: Kepada itu cuan. Maksudnya adalah kalau ketika kita ingat dengan Tuhan pasti kita akan mendapatkan kecuanan.
3: Betul.
2: Kecuanan yang Maha Esa.
0: Oh, iya sih emang ya benar. Iya benar. Sampai ngelurusin.
2: Kalau
0: kecuanan yang Maha Esa bagus sih.
2: Apa mungkin hampir banyak terjadi sama semua orang juga, sama gue juga. Terjadi juga pencarian terhadap Tuhan yang enggak usah dapat validasi dari manusia.
0: Oke.
2: Okay. Jadi misalnya nyembah gayung. Akar pohon.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Atau polisi tidur.
0: Iya, yang susah
2: kan ditanggung. Gua enggak perlu validasi dari manusia dong.
0: Ya apalagi gua tuh kalau pulang jam 1 siang, 1 malam nyembah portal. Aduh, iya. Diketutup.
2: Cuy. Kan kulo nuwun kan.
0: Iya. Sebungkus rokok
2: tuh. Kalau kita atlet bisa lompatin tuh portal.
0: Iya. Pancingannya juga dikejar anjing ya.
2: Iya. Bisa loncat. Mau enggak mau kita tertunduk
0: terhadap iya, portal. Oh iya benar. Ya. Benar juga ya. Astaga. Karena kalau nanjak kadang-kadang paha kram ya, ketinggian ya.
2: Makanya gue bilang kalau lo atlet, lo bisa lompatin tuh.
0: Iya.
2: Soal semuanya tentang sudut pandang.
0: Oke. Okay.
2: Ketuhanan tuh soal sudut pandang. Jadi lo gak perlu validasi dari manusia. Selama lo punya connect line sama yang berkuasa, gue rasa... Wah ini bahaya nih, gak usah.
0: Enggak, maksudnya yang Maha Kuasa tadi kan.
2: Iya betul.
0: Kalau dari Bang Coki itu ngomongnya adalah apa namanya, sudut pandang ya.
3: Sudut
0: ada
3: pandang.
0: Ada di Gen Z POV.
2: Iya. Oh iya POV.
3: Point of view.
0: Gen Z sekali kita ya Bang ya.
2: Jangan kalau POV ntar ini.
0: Iya Pak.
2: Porno.
0: Maksudnya POV. Adalah itu ya. Iya seperti itu.
2: Nanti nyamatin lagi gue. Langsung pijit kepala dong.
0: Oke, okay, kalau dari Boy sendiri,
3: ya.
0: Lagu yang mana? Dari 9.
2: Udah jauh tuh.
0: Dia gatel di deket mic.
3: Apa ya? Karena kebanyakan lirik gue...
0: apa yang mana?
3: Perdebatan tuh.
0: Perdebatan ya?
3: Kayak gue sama istri gue.
0: Wah,
3: perdebatan. Pelan-pelan
0: kita angkat nih ya, rumah tangganya gimana gue.
3: Perdebatan kan pasti ada lah, pasti ada perdebatan. Terus udah gitu di mama. Ada pasti ada waktunya juga kita sama orang tua ada slack lah, yeah. ada satu yang enggak yang bertentangan kalau pikirnya gitu. Itu juga gitu.
0: Oke, okay. Ledaf. Tenang.
4: Kalau saya semuanya relate di album perdebatan.
0: Wih. Rayu Membiru apanya itu yang relate?
4: Ya kan kadang merasa kayak aduh rasa jauh dari Tuhan gitu kan, merasa tersesat. Terus kalau pas dengerin Rayu Membiru jadi kayak menemukan arah lagi gitu kan.
0: Dilus-lus Bang Coki. Gak ada pegangan ya.
4: Iya benar.
0: Gak ada pegangan hidup. Dipegang ada yang hidup. Baterainya maksudnya ya. Betul.
4: Missing You,
0: ya, missing you juga.
2: Ada Missing You. Ada yang mantep di situ lagunya. Menurut gua.
0: Apa?
2: Liriknya sangat amat menantang lah.
0: Apa itu?
2: Ya terlelap dengannya itu loh.
0: Oke. Okay.
2: Oh. Jadi tercipta untukku, kau lelap dengannya.
0: Waduh.
2: Gila gak?
0: Waktu itu di jamnya di kota mana tuh Bang?
2: Sebentar.
0: Gantian gue kagetin.
2: Anunya lepas lagi sih.
0: Anunya. Aman. Mic-nya maksudnya.
2: Itu enggak, gue buat info ke sahabat suara.
0: Yeah.
2: Kalau lagi ada di posisi itu, dengerin lagu itu, lelap dengannya. Kalau enggak tambah tergores. Tambah dalam.
0: Garuk aspal ya, iris peti. Apa namanya?
2: Punya obeng enggak?
0: Jatuhnya malah kayak mau ini ya, reparasi kipas angin, buka obeng ya, minta obeng. Oke, perdebatan ini kenapa ada gue jadi nanjak? Ada banyak perdebatan yang benar-benar terjadi ketika proses produksi. Boleh cerita enggak satu momen lucu atau paling alot banget saat menentukan aransemen lagu?
2: Ada enggak ya? Kayak enggak ada deh.
3: Ada.
2: Termasuk emang klik nih ya. Produksian yang lancar sih, si Sonic Flow.
4: Enggak
2: juga.
3: Karena semuanya saling dengerin gitu. Yeah. Misalnya contoh di sini Dava punya ide. Gue sama Om Cok dengerin dan juga sebaliknya. Jadi kita enggak ada yang coba di, kalau misalnya ada hal yang stuck atau berbeda pendapat, kita cari yang paling enak aja dirasain gitu.
0: Oke. Okay. Masa sih, yaudah kita coba ya di games perdebatan ya.
3: Okay.
0: Berdebat apa kagak nih?
3: Coba di tes dulu.
0: Gila, hidangan datang gitu kan. Oke, yang pertama ya. Yang pertama nih, kita langsung masuk games. Pilih salah satu di antara perdebatan ini. Pilihan kali. Ini goy. Perdebatan pilihan beda goy. Tetap gue gak mau kena. Oke, kalau lagi berantem sama pasangan, kalian tipe yang A, diam dulu biar adem, B, langsung selesaikan saat itu juga. Bang Coki.
2: Tergantung sikon.
0: Ada jawaban lagi dari A sama B. Kagak mau ngikutin
2: sober apa enggak itu. Itu gue diam aja. Kalau lagi gak sober biasanya head on langsung.
4: Come here.
0: Ada orang sober paling jujur ya.
2: Mortal Kombat lah.
0: Yo, finish him. Finish her.
2: I love you mama.
0: Ada jejak digital. Oke, boy.
3: Gue langsung.
0: Langsung selesaikan set itu juga.
3: Iya.
0: Wih, ringkas.
3: Gue gak bisa nunggu lama-lama gitu. Aduh, gak.
0: Lu Daf, lu udah berkeluarga apa belum?
4: Belum.
0: Oke, jadi lu kalau sama yang lagi di prospek ini gimana?
4: Kondisional juga.
0: Hah?
4: Kondisional.
0: Wah, lu ngikutin Bang Cokil gimana
4: ya? Kalau dianya yang bikin salah, diem dulu.
0: Wih.
4: Kalau saya yang bikin salah, pengen cepat selesai.
0: Bangke juga ya.
2: Ya laki-laki.
0: Itu dia ya. Oke.
4: Iya.
0: Selanjutnya, ego atau mengalah dari boy.
3: Awalnya ego juga ngalah. Laki-laki mau sampai mana sih lo?
2: Ya udahlah ya.
3: Iya udahlah ya.
2: Apalagi kalau berkeluarga.
3: Aduh.
0: Lagi udah kata-kata terserah.
3: Dah. Aduh.
0: Nanti gue jadi curhat ya. Dah.
2: Mengalah sih. Sikat.
4: Mengalah.
0: Apa?
4: Mengalah.
0: Mengalah.
4: Mengalah.
0: Nah ini Bang Coki nih.
2: Sama.
0: Harus pancel ini.
2: Ada pilihan. Ada
3: pilihan. Awalnya ego dulu laki-laki.
2: Yeah. Udah sih udah gak ada pilihan deh. Menang bayar aja. Biar cepet kalau gue.
0: Oke. Ya kalau di dalam ngeband. Perdebatan di band. Siapa personil yang paling keras mempertahankan ide saat di studio?
2: Boy.
0: Boy. Dapa gimana?
4: Mengalah. Kan saya sering mengalah.
0: Oh iya. Boy gimana? Ya gue.
2: Soalnya banyak lagunya dia.
0: Oh iya iya iya. Bisa dibilang raja terakhir ya.
4: Raja terakhir.
2: Kalau gue tolong kasih masukan.
0: Dalam bentuk
2: apa aja.
3: Ayam.
0: Kalau ada
3: makanan ya, ketawa lo beda bro.
0: Ayam goreng tepung.
2: Ayam goreng sekampung.
4: Sekampung.
0: Sekandang.
2: Gak boleh kan disini
4: radio. Oh maaf ya.
2: CRT.
0: Kok gue yang ngeblank ya? Kayaknya udah kelamaan siaran nih gue 3 jam ini ya. Kurang belum makan siang. Ntar gue tanya ya di off air ya, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa yang butuh penjelasan dari teman-teman sendiri, tim yang jelasin di chat atau telpon? Bang Coki.
2: Telpon ya.
0: Telpon. Kenapa minta dukungan telpon ya?
4: Telpon.
0: Boy telpon.
4: Telpon juga.
0: Hah?
2: Biasanya antara dua sih, kalau misalnya ntar kita teleponan jam sekian ya gitu paling.
4: Iya.
0: Oh.
3: manusia nggak suka ngechat, nggak suka chatting gitu.
2: Iya, mendingan
3: lama
2: minimal VN lah. Gitu.
3: Gue kalau ngobrol sama Om Cok sama Davodo kelamaan kita, gue udah teleponnya langsung. Eh, gimana kan? Enak cepet.
2: Iya, pegel jempolnya.
3: Iya,
0: pegel jempolnya.
2: Iya, ada teknologi gini ya.
0: Iya.
4: Menghindari perdebatan.
0: Menghindari perdebatan.
2: Masih aja dibencet. Kelihatan mukanya.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
7: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
6: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
7: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
6: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
8: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
6: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
9: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
6: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: obrolan yang sangat dewasa ya sahabat suara kita di sini ya, lagi ngobrolin tentang perdebatan antara bumbu kacang dan juga bumbu kecap ya. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kita kurang kopi sama kurang ini doang ya, gorengan di sini ya ngobrolnya.
1: Kurang ngajar.
0: Ini Sony Flow ini antara mau kangen nongkrong sama kangen interview radio beda tipis ya.
1: Pokoknya selalu kangen.
0: Oke, ini di segmen terakhir, abis ini sahabat suara yang penasaran Sonic Flow seperti apa ya, kita akan tampilkan perdebatan dalam bentuk digital alias musiknya ya, lagunya ya. Dan kali ini kita masih ngebahas tentang Sonic Flow yang katanya ada live session juga.
2: Ya ada.
0: Yang sekarang ada pertanyaan yang nggak bisa diluasin, memang maaf salah saya itu nggak bisa digali lebih dalam memang, tapi gue tambahin, apakah akan ada aransemen yang baru atau sesuatu yang berbeda dari versi albumnya?
2: Kalau misalnya yang kemarin udah ada tuh, kita apa namanya, ada yang pakai akustik gitar, ada yang pakai piano, ada aransemen lain tapi belum. Kalau yang diubah secara aransemen yang heboh juga, belum.
0: Apa tuh?
1: Yang lo sempat bikin hari itu?
0: Yang mana sih?
1: Pakai kahon. Kayu membiru.
2: Oh iya iya.
1: Pakai synthesizer.
0: Oh. Oke. Nah itu synthesizer termasuk akustik apa enggak sih? Kalau
1: enggak elektronik ya.
0: Iya. Yeah.
1: Elektronik. Synthesizer.
0: Oh tapi dan versi live-nya ya, di yang Rayu Membiru itu mau di.
1: Belum tahu kalau nanti versi live. Untuk sementara ini kita pasti nggak jauh dari original lah ya. Cuman live kan jadi ada ininya lah, ada improve kan.
0: Ada ini deh, ada apa skill yang emang one take oke ya. Gue bilang kalau live one take oke.
1: Tapi kita beberapa dua kita keluarin, udah bikin 4, baru 2 keluarin di YouTube yang live session.
0: Live session ya. Oke. Nah ini Sonic Friends.
2: Ya,
0: sebutan
2: Sonic Friends.
0: Sonic Friends ini untuk membahagiakan atau juga kalau gue bilang adalah untuk memuaskan maunya para, kalau gue sahabat suara ya, ini Sonic Friends sendiri, apa rencana Sonic Flow setelah perilisan album? Ada rencana apa? Apakah ada mini tour, showcase, konser? Langsung konser baru album.
1: Iya sih.
3: Rencana pengen, kita mau mengadain showcase juga, cuman waktunya belum bisa ditentukan sih. Main di beberapa gigs juga. Jadi ditungguin aja.
0: Asik. Kalau ditungguin berarti informasi akan ada di sosial media. Nah,
3: pasti.
0: Akun-akunnya coba dibuka. Jangan akun bodong ya. Gatel nih Bang Joki. Awas kejengkang ini. Ada live TikTok. Ih, Bano, iya ada dua kita. Sama CCTV.
3: Terus. Apa tadi?
0: Jadi akun
3: sosmed ya. Iya, jangan lupa teman-teman nih yang punya sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa di follow di Instagram, ada sonicflow.official. Iya kan sih?
0: Nah itu dia. Itu dia.
1: Buka.
0: Iya, dibuka dulu atuh.
3: Ada dotnya enggak?
0: Mana sinyalnya susah di sini.
3: Iya betul.
0: Ya,
3: sonicflow.official.
0: Itu sama semua, TikTok juga.
3: TikTok juga, kalau di YouTube Sonic Flow Music. Teman-teman.
0: Oke. Okay. Sebagai penutup perobrolan kita.
3: Iya,
0: kenapa jadi uji mental? Lu kok salah dihabisin habis ini. Untungnya benar.
1: Perdebatan.
3: Jadi sahabat suara jangan lupa di-follow ya.
0: Oke. Okay. Sekarang juga ajak sahabat suara untuk mendengarkan album Perdebatan, sampaikan juga pesan spesial untuk Sonic Friends yang selalu mendukung perjalanan Sonic Flows dari awal. Silakan Dava.
3: Iya, yang pasti kita ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman sahabat suara, teman-teman Sonic Friends yang sudah mendengarkan karya kita gitu ya. Buat yang belum mendengarkan, ayo dengarkan. Bisa didengarkan di seluruh platform digital favorit teman-teman.
1: Terus album kasih komen kita dong, kalau habis dengar kasih komen.
3: Iya.
1: Atau tag kita atau ada tambahan.
3: Iya.
1: Ngirim-ngirim sepatu.
3: Iya. Pengin curhat ya, curhat sesuatu langsung tulis di komen.
1: Gitu kan, setelah dengar lagu siapa tahu terinspirasi untuk memberi gitu. coba kasih memberi. Kasih komennya habis dengar album tuh, kasih komen biar biar nggak dibilang hoax.
0: Iya. Yeah. Ada bukti tertulis ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Asik. Kalau perlu video lu lagi dengerin gitu.
0: Atau ditempel di konten lagu-lagunya.
3: Iya. Yeah. Biasanya gitu.
0: Oke, baik. Thank you buat Sonic Flow udah main ke Kiswara. Nih lagu terakhir Perdebatan. kita mainin ya sebagai closing ya. Thank you Bang Coki.
1: Terima kasih.
0: Bang Boy.
2: Terima kasih.
0: Bang Dava. Jodoh Harap dan juga Agoy pamit. Terima kasih buat sahabat suara sudah mendengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming 9 kota dan juga live TikTok at isuara.network. Kata Abi setel langsung di suara. Iya ini gue setel langsung ya. Setel tuh bahasa lu banget. Setel.
1: Sini lo gue

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih

0: keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding.
2: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, selamat sore.
3: Selamat sore sahabat suara. Happy Monday.
2: Happy Monday. Selamat datang di realitas kita ya. Di mana anak-anak sudah masuk sekolah.
3: Betul sekali, hari pertama masuk sekolah. Dan entah kenapa hari ini kok panas banget.
2: Panas banget Jill, dari pagi udah panas Jill.
3: Tapi gue kepanasan, tapi ya lo kebayang gak sih? Di Eropa gelombang panasnya itu berimbas sampai mencatat 10 ribu kematian, di mana Inggris itu terparah.
2: 10 ribu Jill, banyak gila banyak banget. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, perlukah makan berat saat sudah nyemil kenyang? Kebalik ya.
3: Perlukah makan berat saat sudah kenyang nyemil?
2: Nah itu dia ya, Jill sama Reza suara santai sampai jam 7.
3: Okay.
2: Sampai kita ketemu lagi. Kok ketemu lagi?
3: Baru mulai.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah Senin lagi sama suara. Capek, saya pengen pulang. Datang-datang udah marah-marah kayak, ah capek banget gitu ya. Kenapa selalu setiap memasuki minggu kedua, ketiga, keempat di setiap bulan tuh kayak kayak udah gak ada tenaganya, udah drain, udah capek, udah kayak ah. Kenapa sih orang-orang ini bikin emosi gitu kan? Tapi tenang. Saya tidak akan menyebarkan energi emosi dan negatif sore hari ini. Tapi saya pengen ngajakin kamu happy-happy aja. Karena kan kata orang, don't hate Monday. Because Monday is money day, ya kan? Ada yang bilang itu monster day, ada yang bilang money day. Tapi kalau buat saya, manifesting aja deh. Kalau hari Senin itu adalah awal dari keseluruhan minggu ini. Jadi mood kamu di hari ini tuh ditentukan sama... mood kamu hari ini, mood kamu seminggu ke depannya itu ditentukan sama mood kamu hari ini, sahabat suara. Jadi kita udah deh, mau capek, mau kesel, mau jengkel, happy-happy aja dulu. Kita mending cerita-cerita kemarin weekend kamu seperti apa. Karena weekend saya kemarin cukup gak ngapa-ngapain karena sakit, ya kan. Tapi yang menarik adalah saya tuh sempat ngelihat ada kilatan cahaya kayak apa ya, warnanya tuh kuning tapi hijau, kuning kehijauan gitulah, ada semburatnya. Dan ternyata kilatan ini tuh gak cuman terlihat di Jogja, sampai Cirebon loh. Itu sampai Cirebon, sahabat suara. Jadi gak cuman kamu yang di Jogja, yang mungkin kemarin malam minggu atau Sabtu itu ya, Sabtu malam itu ngelihat itu tuh gak cuman di Jogja aja, tapi nyampe ke Cirebon. Dan ternyata kalau menurut seorang astronom Indonesia, Ma'rufin Sudibyo, itu menyebutkan kilatan itu tuh adalah bolide atau meteor yang terang banget kayak gitu. Jadi kalau kamu sempat ngeliat itu bukan ini ya, bukan film UFO yang jadi kenyataan di daily life kamu, bukan, tapi itu adalah meteor, sahabat suara. Jarang banget ya kita ngeliat meteor yang bisa dilihat dengan mata telanjang gitu. Jadi kalau kamu kemarin malam minggu bisa menyaksikan itu dengan langsung dengan mata telanjang, nah itu beruntung banget deh kamu. Kok saya tuh sempat ngelihat sekilas aja tapi nggak ngeh gitu ya. Saya pikir-pikir apa banaspati nih, nggak mungkin dong banaspati warnanya hijau gitu kan. Tapi ternyata ini sudah dikonfirmasi, itu adalah meteor berwarna hijau kayak gitu. Dan memang ini nggak berbahaya kok, sahabat suara. Ini lihatnya tuh dari utara Yogyakarta sampai Cirebon, dan panjang lintasan di permukaan bumi itu kurang lebih sekitar 400 kilometer. Ya ini adalah ini aja ya, maksudnya wajar aja gitu fenomena alam, karena ini adalah bagian dari kepingan asteroid gitu kan. Yang kamu pasti udah tahu deh di pelajaran SMP, SMA, meteor tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi ya udah, nggak usah panik, nggak usah dikait-kaitin apa-apa klinik, enggak. Itu memang ya udah fenomena alam aja. Beruntung buat kamu yang bisa nonton. Kalau nggak bisa nonton, coba deh cari-cari videonya. Saya juga jujur nyari videonya susah banget sih, tapi memang seijo itu gitu, sahabat suara. Saya sempat takutnya bukan UFO sih sebenarnya, kalau hijau kayak gitu saya takut apakah itu ternyata jelmaan Shrek yang datang dan jatuh ke bumi.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau misalnya ada bintang jatuh tiba-tiba di Indonesia, sahabat suara, di Jogja deh, jangan di Indonesia. Apa permohonan yang pengen banget dikabulin? Kamu sampaikan untuk dikabulkan sama bintang jatuh. Tiba-tiba random aja kepikiran kayak gitu-gitu. Karena kan mitosnya katanya kalau ada bintang jatuh kita harus membuat permohonan gitu. Kalau permohonannya adalah punya suami seganteng Tomingse, ya mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi yang rada-rada realistis, yang mendekati dengan kondisi kamu sekarang deh, kira-kira apa ya kalau ada bintang jatuh? Kalau saya sih gak muluk-muluk, saya pengen punya emas 74 kg dan juga uang paling gak ya 50 miliar lah. Udah, itu kan gak muluk-muluk kan, simple aja. Kalau kamu gimana? Coba kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Suara santai sampai jam 7 malam nanti bareng sama Grace Cantona. 081-22-99-88-887.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman. Yang

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oi.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak.

0: Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
0: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,1

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ih, sore yang menyenangkan. Karena langitnya cantik banget. Kamu coba dilihat ke langit di luar sana. Karena benar-benar semburatnya bagus banget, sahabat suara. Cocok untuk kamu yang mungkin hari ini ngerasa cukup burn out atau cukup ya menjalani hari yang berat gitu kan ya, agak-agak cooling down. Keluar rumah, ngelihat sunset. Terus kalau udah kayaknya jajan juga seru ya. Apalagi kalau misalnya kamu jajannya di Alfamidi. Karena di hari Senin seperti biasa bakalan ada promo hub alias hemat satu pekan. Di minggu ini ada promo untuk produk sabun, kemudian deterjen, ada minuman juga, ada produk snack dan juga tisu, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya yang dapetin promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Jadi kamu langsung aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau misalnya mager, masih pengen nyanset, ya elah nyanset, belanjanya bisa pakai MidiKering aja, sahabat suara. Tinggal klik-klik-klik pesanan kamu, langsung diantar sampai depan rumah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Indonesia.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: Kan ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. For Revenge, sahabat suara. For Revenge ya, bukan For Avenger. Karena masih sering ada yang salah sebut, tiba-tiba jadi For Avenger, bukan For Revenge. Satu band yang sebenarnya udah cukup lama, 20 tahun ya kalau kamu mungkin ngikutin dari awal. Karena mereka ini dibentuk 18 April 2006. Asalnya dari Bandung, yang dimana dari awal memang dikenal sebagai salah satu band yang genre-nya itu alternatif rock, ada post hardcore-nya juga, plus juga ada emo-nya. Jadi kalau kamu di era-era itu suka dengerin mungkin kalau saya itu kayak My Chemical Romance, terus kemudian di era itu ada Bring Me The Horizon, tapi Bring Me The Horizon tuh udah terlalu hardcore banget ya. Mungkin di era-eranya My Chemical Romance, terus kemudian Newfound Glory juga agak terlalu kenceng sih ya sebenarnya. Itulah pokoknya My Chemical Romance. Nah, ini bisa jadi salah satu band yang mirip-mirip lah ya versi Indonesianya gitu. Dan memang For Revenge ini diambil namanya sebagai media untuk membalas kepedihan, kekecewaan atau patah hati yang dialami lewat karya musiknya mereka. That's why di anak-anak zaman sekarang For Revenge itu dibilang adalah musiknya wong kalahan. Karena mungkin sejajar gitu ya sama For Revenge ini kan sebenarnya udah lama, cuman memang baru pop in lagi, baru keluar lagi, baru muncul lagi dikenal itu di mungkin di circa 2019-2020-an lah ya. 2020 kesini gitu, era-era 2020 mereka muncul lagi, yang dimana sekarang ini formasi utamanya diisi sama Bonik di vokal, kemudian ada Arif di gitar, Iza di bass, dan juga Archens di drum. Saya tuh suka banget sama For Revenge dan honestly baru taunya juga baru-baru ini sih, sahabat suara, skenanya musik-musik emo, post-hardcore kayak For Revenge. Apalagi setelah mereka ngeluarin album perayaan patah hati babak pertama di 2022 dan juga kelanjutannya babak kedua di 2025. Saya suka banget di albumnya itu, terutama di lagu-lagu yang saling berkaitan satu sama lain ya, Serana, Derana, kemudian Jentaka gitu. Jadi kayak bagus banget. Apalagi For Revenge juga sering banget collab sama musisi lain kayak ini, Jakarta Hari Ini collab bareng sama Stereo Wall, yang di mana ex vokalis Stereo Wall itu yang akhirnya sekarang jadi istrinya vokalisnya For Revenge, sahabat suara. Terus juga For Revenge sempat collab sama Wiranagara, salah satu komika stand up Indo, menyanyikan perayaan patah hati. Itu juga menurut saya keren banget. Pokoknya ini bisa dibilang salah satu band yang memang akan didengarkan oleh wong-wong kalahan gitu kan ya. Dan mungkin kamu salah satu dari antara sahabat suara yang suka banget sama karya-karyanya For Revenge, inilah waktu yang tepat karena dikabar kabar si jajaran juara. Oh, gue salah puter bumper ya, tadi harus jajaran juara ya. Yaudah deh, habis ini puter lagi jajaran juara 1 jam spesial hari Senin For Revenge. Hari ini sahabat suara, kamu bisa request lagu-lagu For Revenge untuk menemani patah hati dan getirmu. Cia elah, atau mungkin kamu memang suka aja gitu karena musiknya asik gitu kan ya. Boleh, Chris Cantona bakalan puterin 1 jam full lagu-lagu dari For Revenge. Kamu juga bisa request 081 2299 88887, atau bisa juga di TikTok ya. Abis ini kita akan live di TikTok @iswarajogja. Kalau kamu belum follow, jangan lupa follow dulu @iswarajogja. Kamu bisa ngobrol bareng saya dan juga Zata hari ini. Hari ini saya ditemenin sama Zata, sahabat suara, walaupun dari tadi saya tinggal. Tapi gak apa-apa, abis ini kita ngobrol di TikTok ya. Kamu boleh request di situ, atau mau di Instagram juga boleh, @iswara.jog. Pokoknya sampai jam 7 malam nanti.
1: Suara Jogja, muterin 1 jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran juara.

merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa, ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir, meletus. Menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

sebagai penanda jalan untuk kau kembali menjadi irama yang selama ini menghidupi denyut nadi. Telak, menusuk dan mengoyak,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

Grace Cantona.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau enggak ya?
2: Terus makannya pengen yang western gitu.
3: Tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: testing untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Isuara, suara warga Indonesia.

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. For the good news, sahabat suara, Ori Fans ini akan kembali mencatatkan pencapaian baru dengan menggarap original song untuk kampanye Spider-Man Brand New Day. Jadi ini salah satu collab yang menurut saya spesial banget karena ya Ori Fans coy, ini menggarap original songnya untuk waralaba superhero terbesar di dunia, yang dimana nanti pokoknya musiknya akan for revenge banget gitu ya, khas banget for revenge. Dan ini adalah bagian dari campaign perilisan Spider-Man Brand New Day terutama di Indonesia, dan kayaknya sih kalau saya gak salah di pasar Asia kayak gitu. Kira-kira akan seperti apakah si band emo alternatif rock ini menggarap soundtracknya dari Spider-Man yang terbaru gitu. Kalau saya sih ngeliat komen-komennya cukup positif ya, karena emang walaupun mungkin di khusus di Indonesia ataupun juga di Asia aja, tapi ini udah pencapaian terbesar gitu, pencapaian yang cukup besar karena skalanya udah skala ya collab-nya sama franchise superhero terbesar gitu di dunia. Kita tunggu aja kira-kira lagunya akan seperti apa. Apakah nanti akan New York hari ini atau misalnya Sadra tuh apa sih artinya? Gue nggak tahu nih, Sadra apa sih? Hah? Ya dia nggak tahu juga. Ataupun judulnya nanti akan jadi Mary Jane ada selamanya, nggak tahu deh, kita lihat deh nanti sahabat suara.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu aku kembali padamu.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Cute time dulu
4: Cute time, quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 1,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Mana lagunya nih, gak ada suaranya. Alright. Apa kabar? Gue minta semuanya lo WhatsApp gue sekarang 0816-114-1014 bilang, baik bang, baik bang, baik bang. Atau yang mau update-update posisi lagi di mana, terus traffic info gitu misalkan dari daerah masing-masing gitu ya, boleh. Atau misalkan pengen cerita kayak, real gue lagi gak baik-baik aja nih, ah itu dia. Justru itu juga yang gue butuh tuh paling gak, sahabat suara, oke? Karena gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Abis ini kita masuk dulu ke Tulus, sahabat suara, ini lagu terbaru dari Tulus. This one is Teh Hijau, so stay tune on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin 101,4 FM menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yeay. Nongkrong bareng Beril. Au. Sahabat suara, ini gue lagi scrolling-scrolling Instagram dan gue melihat video klipnya Rich Brian yang judulnya Tear. Jujur bukan dia, gimana ya? Gue lihat video klipnya tuh, ini gue nginget ini deh, jadi era-era sinetron Indo gitu tahun 2000-an. Lo lihat deh teknik zoomnya yang

Tapi jadi nostalgia gitu sahabat suara. Ini lagi rame banget dibahas di medsos. Banyak netizen bilang kalau ya nih orang berhasil sih dapetin detail khas sinetron Indonesia era 2000-an gitu katanya. Dan gue setuju sih authentically. Authentically salah. Dia dapet gitu momennya anjir. Lo tonton deh official videonya di YouTube udah ada. Gua tuh era nonton sinetron banget tuh 2000. Gua masih SD deh kayaknya deh. SD kelas 6. Tontonan gua inget banget tuh Liontin anjir. Naysila Mirdad. Kalau dulu ada Naysila, sekarang ada Naykila.

Abis ini gue puterin full lagunya ya, sahabat suara ya. Gue jadi kepikiran tau, kadang yang bikin kita kangen tuh sama tahun-tahun dulu tuh justru bukan tahunnya. Masa kayak 2016, 2012. Tapi justru kehidupan kita di tahun tersebut, sahabat suara. Jadi malam ini gue pengen tanya ke lo, kalau lo bisa balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo tuh pilih tahun berapa dan kenapa? Ada apa di tahun tersebut? Abis ini ya. Langsung jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Tapi gue bacain dulu deh WhatsApp yang sudah masuk nih. Ada Oriza di Madura yang lagi sibuk nyampulin buku tulis anak. Bersyukur banget hari ini dari pagi bangun anak-anak pada nurut buat persiapan hari pertama sekolah sampai nganter les lancar-lancar semua. Keren, lancar-lancar pendidikannya ya. Semoga nilainya bagus-bagus.

Hai Renje, asik bener opening langsung teh hijau katanya. Abis teh hijau ntar aku butuhin teh gila ya. Ardi thank you laporan weather infonya, Semarang terang benderang katanya. Oke, sahabat suara, biar lo makin mantep nih dengerin Rich Brian lagu terbarunya Tear. Ini tuh kayak apa ya, Drive Safe kali ya, lagunya Rich Brian Drive Safe. Ambience tuh mirip-mirip kayak gitu, jadi langsung dengerin aja. So this is from Rich Brian, Tear.

0: keluaran mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Iswara.
4: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Gue masih ngomongin soal di tahun berapa sih lo pengen balik gitu ya. Kayak kalau bisa lo balik ke satu tahun dalam hidup lo, lo pilih tahun berapa gitu. Ini udah ada yang respon di WhatsApp-nya Iswara, kita masuk ya. Lagu ini juga ngingetin gue kayak di tahun berapa ya? 2017 pas gue masih ngampus. Abai bilang, "Hai Ril dari Abai. Jujur gue pengen banget balik di tahun 2023. Sebab saat itu ortu gue khususnya mama masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih suka bercanda sama gue. Itu sih memorable yang pengen gue flashback. Tapi tahun kemarin terasa berbeda. Gue kehilangan kedua ortu sekaligus sebab sakit stroke yang udah cukup lama. Abai, semangat ya Bay. Sumpah Bay, lo kesini deh nongkrong sama gue. Gue temenin. Kalau lo ada yang ngerasa gimana-gimana gitu, kalau suatu saat lo ngerasa kesepian, I got your back. Oke Bay." Ya Allah, jadi sedih gini guys. Gak expect. Ya buat kamu yang sudah ditinggal sama orang tua kamu dan orang tersayang gitu ya, tetap semangat karena disitulah kamu harusnya ngerasa spesial gitu ya. Karena gimana ya, kayak gue gitu ya, atau misalkan sepupu-sepupu gue yang orang tua udah nggak ada, spesial kenapa? Karena lo di situ dikasih survival mode tau. Justru secara nggak langsung lo lebih hebat dari yang lain, jadi kayaknya itu yang patut lo sombongin ya. Keren Bay, lo keren, gokil, sehat terus bro. Ada Bagus. "Bang Ber, kalau bisa balik ke tahun lalu, gue mau ke tahun 1996. Ada telepon lagi ya ini. Siapa nih telepon? Oh, bapak gue. Ntar dulu ya, Pak. Dia pengen balik ke tahun 1996 sampai 2009. Sebab tahun itu banyak film jagoan dari Jepang dan Amerika Serikat. Oh, Spider-Man 2. Film bioskop pertama gue adalah Spider-Man 2, sahabat suara. Dan itu saat itu gue takut karena apa? Karena suara gede banget. Ini gimana ya cara matiinnya ya? Bentar. Not now. Oh, udah. Keren. Spider-Man 2 tuh film pertama gue. Pertanyaannya lagi, kalau lo pengen balik ke satu tahun, tahun berapakah, sahabat suara? Kasih tahu ke gue dan mungkin alasan dibalik itu apa ya? Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Wonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara
7: memutarkan musik yang

0: suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl. Abis gue puterin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Emang suasananya jadi tenang banget, jujur. Enak banget lagu, lo mesti dengerin. Gimana sih? Nah,
1: tidak cukup bangun pagi sesekali.
0: Jadiin backsound aja kali ya.
1: Panggung masih stabil seminggu dua kali.
0: Ceki-ceki WhatsApp dulu yuk. Udah ada beberapa yang masuk di WhatsApp nih. 0811 sekian. Real, gue pengen banget balik ke tahun pandemi 2020. Jalanan gak macet, isi dompet jadi awet. Awet, tapi gak nambah. Jujur sama gue, iya gak? Gue waktu pandemi mandek banget cuy. Kan gue nge-MC ya, terus kayak gak ada event, jarang banget. Ya banyak lah sektor-sektor yang terdampak gitu. Walaupun dompet ya aman aja. Tapi gak juga, lo GoFood

0: Riviera.
1: Waduh, masih kecil kok galau-galau sekali lagunya Lintang. Ya udah, nanti aku puterin abis ini ya. Mungkin

Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Ada seseorang yang pengen curhat mengenai kejadian di tahun 2016. Lo sama kayak gue. Tapi apakah yang terjadi di tahun 2016? Selengkapnya abis ini. Stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia.

0: lama dari viral, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ya lo lagi denger adalah Iswara Jakarta ya sahabat suara. By the way, masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, sampai jam 10 malam. Tapi gue akan kembali lagi di jam 9 malam nanti buat lo yang pengen cerita sama gue. Jadi topik malam hari ini adalah nih, ye, semuanya biar paham ye. Topik malam hari ini adalah kalau lo bisa balik ke tahun tertentu, lo pengen balik ke tahun berapa sih? Kenapa? Dan ada apa di tahun tersebut gitu ya? Oke, tinggal jawab aja ke wawanya Iswara bisa 0816-114-1014 atau di TikTok, gue juga lagi live sekarang. Kita kembali ke lagu dulu. Oh ya, tadi denger request cuy, bentar. Request lagunya yang Indo banget, Katy Perry. Ada... muterin lagunya Katy Perry, muterin. Oke, lagunya abis yang satu ini. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: blur. Siapa di sini yang portonya blur? Cari kerjaan mandek. Ha, mau kerja di suara aja. Masa gitu? Masa ngelamar? Sahabat suara, ini kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Beryl. Let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Yes, malam ini yang dibuka bukan Beryl, tapi yang akan dibuka adalah Nadia dari Ciputat. Nadia, hai Beryl. Kalau aku boleh balik ke 1 tahun, aku pilih 2016. Waktu itu lagi banyak tugas kuliah. Loh, kok banyak tugas kuliah tapi dia pengen balik? Nah, ini jawabannya di sini. Uangnya pas-pasan, naik angkot kemana-mana. Tapi yang paling penting bang, tahun itu masih ada papa. Hampir tiap malam kita makan bareng. Papa selalu nanya kuliahnya gimana. Terus aku jawab, berisik lo gitu. Enggak, canda, gitu. Dia bilang gini, papa selalu nanya kuliahnya gimana. Dulu aku jawab sambil main HP. Nadia jangan dong, coba sambil main tab. Kadang malah pengen buru-buru masuk kamar. Sekarang aku baru sadar, kalau bisa balik 1 hari aja ke tahun itu, aku bakal simpen HP-nya.

gak kuat nih gue baca cerita-cerita kayak gini nih. Emang kadang tuh yang kita sesalin bukan karena gak punya sesuatu, sahabat suara, tapi karena dulu tuh kita gak sadar ternyata itu momen yang suatu hari bakal kita kekangenin banget.

0: love you 3000. I love you 3000, sahabat suara. Lagu zaman Covid ya, Stephanie Poetry. Semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di lirik terakhir. 1 2. Loh. Gue kira ada kayak terakhir banget, taunya nggak ada. Ya udahlah, kita masih ngomongin soal lo pengen balik ke tahun berapa sih, sahabat suara? Coba di WhatsApp dulu ya, aku bacain ya. 0877, ini agak lain nih. Beril, aku pengen balik ke tahun 2002, aku lagi lahir itu. Oh, Glenka lagi lahir. Jadi kamu pengen balik di mana tahun, di tahun kamu dilahirkan? Aku sih ogah ya, balik ke 98. Ya lo tau kan jawabannya. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Assalamualaikum Beril, waalaikumsalam Rombeng. Kalau ditanya waktu atau tahun berapa, saya pengen di Lebaran Idul Fitri tahun 2026 kemarin, yang dimana bapak saya meninggal pas setelah 2 hari setelah Lebaran. Saya pengen di waktu itu atau pas puasa. Saya pengen ngasih yang terbaik dan saya pengen ngerawat dan menjaga bapak saya yang lagi sakit secara penuh. Al-Fatihah buat bapaknya Rombeng. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak ya yang ditinggal di waktu-waktu yang mungkin sahabat suara tuh gak siap gitu ya. Pokoknya yang terbaik, semoga dikasih tempat yang terbaik di sisi yang maha kuasa. Amin, amin. Dan kali ini ada voice note dulu sahabat suara mengenai tahun berapa sih dia pengen balik. Ada dari
1: hello.
0: Buset kenceng banget Dar, taruh Dar, sabar Dar, gue kecilin dulu Dar, kaget gue.
1: Hello nah. Join topik ya. Sebenarnya lebih ke BTS sih.
0: Oh, ini BTS.
1: Jadi kalau misalkan gue disuruh balik lagi ke tahun berapa, kayaknya gue kepengen balik ke tahun 2022 deh. Dimana tahun gue itu waktu itu baru selesai skripsi dan bener-bener feel the vibe banget. Terus di tahun itu menjadi tahun dimana gue dan G itu mengurangi pertengkaran gitu.
0: Keren.
1: Jadi struggle-nya lumayan susah.
0: Ya itu pacarnya ya?
1: Dari, gue kan jadiin di 2019. Mm-hmm. 2020-2021 itu tuh berantemnya tuh hampir setiap hari.
0: Gila.
1: Dan karena gue merasa ini adalah struggle yang susah, jadi tuh gue ngerasa kayak, wah gue harus spend time banyak waktu sama dia juga gitu.
0: Betul.
1: Karena waktu itu gue belum LDR.
0: Oh.
1: Gue tuh LDR itu di Oktober 2022 karena dia ya keterima kerja di luar kota. Sedih juga sih gue waktu gue awal LDR, gila nangis banget gue. Jadi kayaknya kalau misalkan disuruh balik, kayaknya gue kepengen ke 2022 aja deh, dimana gue gak LDR gitu. Thank you banget dengerin Besti. Semangat ya siarannya.
0: Semangat terus. Dari untungnya lo berhasil sekarang, lo berhasil melewati fase bosen-bosen, fase berantem-berantem, yang mana apalagi saat itu LDR. LDR tuh bener-bener bikin seseorang punya fase baru, tahu lo adaptasi lagi dengan yang biasanya ada dia physically, tapi sekarang akhirnya dia udah far away, tapi akhirnya udah balik lagi kan. Dan katanya kalian mau nikah sampai hari H, semangat dan lancar-lancar ya, pokoknya apapun obstacle-nya dijalankan gitu, dan semangat cari duitnya.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Sekarang kita di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Rence, voice note, masuk Rence.
3: Malam Beryl ganteng.
0: Malam Seng.
3: Mau join topik malam ini.
0: Iya dong.
3: Kalau andaikan ada pintu Doraemon tuh, mau balik ke tahun berapa? Gue pengen banget balik di 2018. Kenapa? Karena pas tadi denger siaran lo, gue langsung ngeliat archive IG kan, kayak tahun berapa ya. Oh ternyata di tahun 18 gue ngerasa hidup gue seru banget. Alhamdulillah, wasyukurillah. Itu adalah tahun sebelum ambil skripsi. Jadi pada di awal tahun gue liburan semester untuk ke Jogja, double date gitu. Kayak akhirnya bisa liburan sama pacar dan teman gitu kan.
0: Boong.
3: Dimulai dari happy. Terus di tahun itu gue KKN. Itu first pengalaman ambil KKN ke Bandung. Waktu itu rame-ramenya Sungai Citarum harum tuh. Jadi tinggal di Bandung, di pedesaannya yang benar-benar pinggir Sungai Citarum. Jadi
0: seru.
3: Ngerasain lah jadi hidup penduduk di sana tuh gimana, bersih-bersih sungai.
0: Seru.
3: Terus kenalan sama anak kampus lain juga.
0: Seru.
3: Terus di tengah itu gue juga liburan sama keluarga. Terus liburan kayak healing dikit tuh ke Malang, ke pantai gitu. Karena kan gue tinggal di Surabaya, Surabaya gak ada pantai bagus. Jadi kita mesti main ke Malang sama teman-teman. Terus ke liburan sama keluarga juga. Terus oh iya, gue kan ngefans tuh sama Hi-Fi dan Raisa ya.
0: Nonton Hi-Fi.
3: Di tahun itu gue ke konser Jazz Traffic pas Raisa hamil tuh, jadi terakhir sebelum dia hiatus melahirkan. Gue ketemu dia di backstage, ngasih gift buat dia, dan gift itu diabadikan di story-nya dia.
0: Padahal
3: Raisa adalah artis yang jarang banget mengabadikan seperti itu. Wih. Terus Hi-Fi, gue deketkan sama Mas Febri, Febrian Indio itu. Dia ngundang nikahan, jadi gue belain datang dari Surabaya ke Jakarta ke nikahannya Mas Feb itu di tahun 2018.
0: Anjir, salam ya.
3: Terus apa lagi ya, oh iya, ditutup dengan itu angkatan terakhir kampus gue berkumpul sebelum ada yang lulus 3,5 tahun kan. Jadi itu kita bikin gathering terakhir gitu di Tretes. Itu kayak di puncaknya lah ya, puncak. Kalau di Jakarta mungkin puncak, kalau di Surabaya itu di Tretes.
0: Tretes tahu.
3: Itu seru-seruan bareng pokoknya. Apa ya, kayak gue ngerasa happily ever after gitu di tahun itu. Kayak pengen banget deh nggak sebelum stres mikirin kehidupan kayak tahun ini.
0: Tapi benar deh, yang bikin kita kangen sama tahun tersebut adalah, maksudnya tahun-tahun tertentu gitu ya. Tolak ukurnya simpel aja, lo gak ada ingatan-ingatan jelek di tahun itu. Jadi ingatannya tuh baik terus, ingatannya seru gitu. Jadi kita pengen balik ke tahun segitu gitu. Ada tahun tertentu yang mungkin, aduh kita fucked up banget tahun tersebut tuh, jadi kita gak mau balik. Ada ingatan jeleknya, tapi ada di tahun yang lain juga ingatannya tuh baik-baik semua. Nah itu tuh yang gue pertanyakan, di tahun berapa lo pengen balik sih sahabat suara? Dia ngirim VN lagi nih, kita dengerin ya.
3: The last request yang berkaitan dengan tema ini, Raisa terjebak nostalgia, boleh gak sih?
0: Boleh dong Rence. Mungkin ini biar lo makin teringat dan lo semakin mengarungi tahun 2018 di malam hari ini di tahun 2026. So, ini buat lo Rence dan para fans Raisa di luar sana. The song is terjebak nostalgia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
0: Iswara.

Suara-suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam. Ini gue ada sebuah fakta ya. Ini adalah fakta dari topik kita malam hari ini, yaitu mengenai kita tuh pengen balik ke satu tahun. Tahun berapa? Jadi ada istilah dalam psychology, asik, namanya reminiscence bump. Jadi penelitian menunjukkan bahwa banyak kenangan paling kuat yang kita simpan itu berasal dari usia sekitar 15 sampai 30 tahun. Iya lagi. It is where everything happened, bro. Di fase itu tuh biasanya kita ngalamin banyak yang pertama, kayak cinta pertama, lulus sekolah, kuliah, mulai kerja, dinamika ups and downs itu ada di tahun-tahun tersebut. Atau mungkin perjalanan penting dalam hidup lo gitu ya, baik itu yang positif atau negatif. Makanya gak heran kalau banyak orang yang pengen kembali ke masa-masa itu, sahabat suara. Jadi mungkin kalau di psikologi gitu ya, ya itulah reminiscence bump lo itu. Pertanyaannya lo tau dulu di tahun berapa reminiscence bumpnya? Kalau gue sih di tahun 2016-an lah ya. Itu gue SMA tuh. SMA, semua hal terjadi. Anjay.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril sudah harus closing karena udah mau jam 10 malam. So thank you buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Sampai jumpa di hari... Ini apa sih guys? Sampai lupa gue. Oh, dari Senin. Sampai jumpa di hari Selasa. Bye-bye.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye.
2: Kelilipan. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh, pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan bukan. Frutang.
3: Frutang.
2: Salah,
3: udah
2: enggak ada. Ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 101 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: hancur mencintaimu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak
3: banget
2: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika.
2: Terima kasih Butika. Liburnya.
3: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
3: Aku gak denger apa-apa.
2: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
2: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja
2: kaya, udah gue jalan aja itu berdua.
3: Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
3: lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Kiswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.